Nama seluruh warga Kementerian Pertahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyuruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masyarakat.

Marhaba, marhaba. Said Iqbal, saudara. 8:05 minit pagi. Sarapan apa tu? Favorite lah kan. Kadang-kadang kita mencari nasi lemak bungkus. Pasal nasi lemak bungkus tu bukan nasi lemak yang dalam persin tu. Dia nasi lemak bungkus daun pandan. Kan? Ui, daun pandan. Daun pisang. Kan, dengan sok kabar yang kecil-kecil tu. Uish, itu kadang-kadang menjadi kegilaan jugalah kalau pada kita nak berjimat tambah pula kadang-kadang boleh dapat dengan harga masih lagi boleh dapat dengan harga RM1 tapi puas makan, belilah 2-3 barulah puas makannya. Tapi apa pun yang kita nikmati untuk sarapan kita pagi ni, saya doakan yang baik-baik buat anda semua yang sihat-sihat. Okay, sebab pagi ni kita kena ambil sarapan supaya kita lebih bertenaga mengarungi sepanjang hari. Mungkin ada yang ambil sarapan pagi ni berat, supaya dia tak makan tengah hari, petang keram boleh makan. Tu yang slim je badannya tu. Kan? Macam-macam cara kita menjaga berat badan. Khususnya orang perempuan, apa pun bentuk diet yang kita sedang amalkan, pastikan ianya seimbang dan sihat. Jangan sampai cengkung sakit pula orang tengok. Betul lah tu, jaga berat badan. Tapi janganlah sampai orang tengok dah macam ada sakit ke budak ni. Macam tu lah kan, kita nak kena tolak pandangan orang yang macam tu. Kita hidup dengan sihat. Perkara pokoknya adalah hati. Kalau kita tiap-tiap hari kita bersihkan hati kita, setiap hari kita sentiasa nak berbaik dengan orang, sentiasa nak apa, ikhlas buat apa saja yang kita nak lakukan, positif je dalam hidup kita ni, itu lebih baik untuk salah satu terapi diet yang orang kata seimbang. Dan dia juga boleh membantu kita menjalani kehidupan yang ceria, insyaAllah. Okey, saya nak kongsi pula tentang info trafik. Ini baru 3 minit yang lepas. Maklumat awal kemalangan di kilometer 341.3 arah utara dari Sungai ke Bidor. Orang Perak ni nak ke arah utara tu, hati-hati ya. Trafik perlahan, pandu hati-hati. InsyaAllah, itu salah satu yang dapat saya kongsikan. Selain daripada 9 minit yang lalu, ada kereta yang rosak di bahu jalan DNKWI kilometer 460 arah selatan dari Sungai Buloh ke Kota Damansara. Lorong kanan tu terhalang dan trafik pun perlahan. Pandu berhati-hati, harap maklum, insyaAllah. Semoga nyanyi sedikit sebanyak dapat membantu juga anda mencari alternatif jalan yang lain menuju ke tempat kerja ataupun melaksanakan apa saja aktiviti anda hari ini. Selamat habis direhat bersama anak-anak yang sedang bercuti sekolah ketika ini. Ada juga yang ambil peluang cuti kan. Kita pun ambillah cuti tahun. Dia tinggal beberapa bulan je lagi kan. Cuti tahun pula banyak kan. Jalan-jalan tu hati-hati jugalah. Semoga anda semua selamat sampai tiba ke destinasi dan menikmati cuti bersama keluarga tercinta. Terus kekal setia Negeri FM. Selamat pagi, saudara.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. InsyaAllah saudara, sama-sama kita mainkan peranan dan suasana bulan kebangsaan yang baru saja kita raikan baru-baru ni. Itu ramai kita ni, anak-anak kecil kan. Saya pun berkesempatan jugalah merasai suasana sambutan hari kebangsaan peringkat negeri 9 hari itu kan. Presiden yang cukup meriah berlangsung di dataran Seremban tu. Tengok ramai yang buat anak-anak kecil. Seronok diorang tengok perarakan pelbagai kontijen, daripada kontijen penjawat awam, swasta, ada pula anggota keselamatan kita bawa pula aset-aset negara kan. Itu semua menyemarakkan lagi rasa cinta kita kepada tanah air ni. Betapa hebatnya Malaysia. Ayuh kita bersama-sama dalam usia yang muda ni kita semaikan benih, kasihkan tanah air yang tercinta, insyaAllah. Syabas dan tahniahlah kepada anda semua yang bawa anak-anak kecil, yang bawa warga emas dan hebat jugalah kepada atuk-atuk kita, nenek-nenek kita pun saya tengok ada juga yang datang kan, membawa semangat dan impian yang sama supaya generasi ini meneruskan kemerdekaan yang telah dikecapi. 69 tahun kita menikmati dengan penuh kebahagiaan di bawah satu bumbung perpaduan, hidup berbilang bangsa. Ini yang kita nak. Jangan benarkan sesiapa memainkan racun ataupun menyemai benih yang merosakkan perpaduan ini. Kita sama-sama hindari. Kita sama-sama memastikan negara ini terus subur dengan semangat perpaduan. Ini Malaysia. Kita jaga bersama. InsyaAllah saudara, terus kekal setia bagi dengan teman anda sampai pukul 10 pagi nanti. Dan harapnya yang mungkin ketika ini sedang bercuti, duduk di rumah, apa agaknya aktiviti hari ini ? Pastikan aktiviti-aktiviti yang sihat, yang boleh kita manfaatkan. Sebab waktu rehat kita mungkin tak sama dengan orang lain. Orang lain kerja, kita cuti. Kalau kita cuti ni, adalah tempat-tempat yang kita nak pergi, itu taklah sesak sangat macam hari cuti biasa tu. Jadi manfaatkan sebaiknya, okay? Terus kekal setia Negeri FM, Radar Pagi, bertemankan YK.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: lah.
1: Yang sendiri-sendiri tu kenapa? Belum dah pergi jumpa jodoh lagi eh? Tak apa. Yang penting kita bahagia. Kadang-kadang bila kita sendiri-sendiri ni, yang sorang-sorang ni, kadang-kadang lagi seronok. Sebab kita pergi mana pun rasa bebas saja. Itu bahagia orangnya sendiri. Semoga dia pertemukan jodoh lah nanti, insyaAllah. Ya, sabarlah ya. Sementara belum ada ni, orang kata nikmati dulu kehidupan anda. Jadi nikmatilah. Kehidupan ni perlu dinikmati. Bukan hanya kepada yang solo tu, tapi yang masih yang dah berpunya, yang dah jadi suami, yang jadi isteri pun perlu menikmati kebahagiaan mereka. Kalau bukan kerana anak-anak, mungkin mereka berdua pun ada kebahagiaan yang perlu mereka nikmati bersama-sama. Kadang-kadang bila cuti-cuti sekolah macam ni kan, bawa anak-anak pergi bercuti tu, ada juga ruang untuk anak-anak beristirahat. Mungkin kita pula ada masa bersama dengan suami, dapat jugalah kita menikmati kebahagiaan. Yang penting anda semua menikmati apa saja yang sedang anda lakukan ketika ini. Waima sedang menikmati roti canai. Alhamdulillah, 8.45 minit pagi. Lapar kan? Buat yang sedang bertugas macam YK ni, memang kopi je lah yang menjadi pengandas perut kan. Tapi kita harap lepas habis konti ni nanti, boleh lagi sarapan dengan kawan-kawan, insyaAllah. Yang penting anda semua terus kekal setia Negeri FM. Lepas ni nanti pukul 10 pagi nanti, akan saya Siti Lemak Manis, aka Siti Zainab pula, yang akan ambil alih siaran dan menceriakan suasana. Jadi kekal setia hanya di ruang udara Negeri FM. Pukul 9 pagi nanti kita nak ke pusat berita Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Kita nak dengar lagi berita-berita yang sahih dan yang terkini hanya di RTM, untuk tatapan anda, untuk pengetahuan anda. Dan keadaan cuaca jerbu pula kat luar ni, pada pandangan mata kasar saya ni, daripada kompleks penyiaran Tunku Muhammad ni, nampak kabur je. Jadi ambil langkah berjaga-jaga bila anda mungkin bertugas di luar ataupun ada aktiviti kat luar. Ambil maklum tentang keadaan indeks pencemaran udara semasa, khususnya di Seremban Port Dickson, insyaAllah. Terus kekal setia Negeri FM, Radar Pagi, bertemankan YK.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Ingat Sampai Bila-bila.
1: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cinta ke tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat.

Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nafas dan hayat yang dikurniakan hari ini. Jangan lupa kita bersyukur. Syukur sebab apa saja yang kita hadapi, kita perlu bersyukur. Kalau iman itu adalah ujian, bersyukur. Sebab apa? Itulah tanda Allah sayang pada kita, dan itulah juga tanda bagi kita sentiasa ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah yang pencipta segala apa yang berlaku di bumi ini. Wa imma sang apa saja yang diciptakan. Wa imma kita sendiri dalam kehidupan kita pun semua Allah tentukan. Perjalanan kita setiap minit, setiap saat ini semua ada.

Adalah rahsia Tuhan. Kita tak tahu apa akan jadi pada kita selepas ini. Mungkin ketika ini kita sedang merondom jatuh. Kejap je lagi mungkin Allah akan hadirkan rezeki yang melimpah ruah buat kita. Itulah rahsia yang Allah sediakan pada kita. Maka bersyukurlah selama mana hayat dikandung badan. Maka beringatlah kita tentang Sang Pencipta. Macam itulah ceritanya. Sambil-sambil berbual pagi ini, kena ingat-ingatkan juga. InsyaAllah, semoga yang baik-baik pada anda yang mungkin ketika ini sedang beristirahat bersama keluarga sambil dengar Negeri FM ataupun dalam perjalanan ke tempat bercuti. Selamat bercuti-cuti Malaysia. Kan, Malaysia kita ni indah, khususnya kat Negeri Sembilan ni. Saya nak ucapkan tahniah jugalah kepada Kerajaan Negeri Sembilan hari ini yang telah pun kembali memberikan perkhidmatan percuma ke semua tempat ekor rimba di Negeri Sembilan, khususnya di Hutan Lipu Lengging dan juga Hutan Lipu Lewandul percuma. Okey, tak ada lagi yuran pembayaran untuk anda masuk ke dalam Taman Ekor Rimba ni Negeri Sembilan. Itu satu. Yang kedua, tapi kalau aktiviti yang hiking tu, kenalah bayar dulu dia punya yuran pendaftaran tu. Kena daftar juga nama anda. Jangan main daki di Gunung Anggesi tu. Takut nanti pegawai perhutanan tak tahu ada orang yang sedang mendaki gunung bagi tujuan keselamatan. Okay, pastikan anda jangan ambil lewa benda-benda macam tu. Okay? Dan tahniah jugalah kepada penjaja-penjaja kecil ke Negeri Sembilan. Tahniah kepada Kerajaan Negeri Sembilan juga di atas keprihatinan kepada mereka-mereka yang nak mencari sumber rezeki lebih. Kan, kadang-kadang isteri nak bantu suami menjana pendapatan sisi keluarga. Macam mana caranya? Meniagalah kecil-kecilan, jual nasi lemak lah, jual kuih muih lah pagi-pagi ni kan. Alhamdulillah, penjaja-penjaja kecil, anda percuma tak payah nak renew license ke apa ke, tak payah. Yang penting, ini ingatan kita bersama pula tempat kita yang tempat kita meniaga tu, tapak kita tu, pastikan bersih. Macam mana kita datang dan dirikan gerai kita tu, macam tu juga kita kemas. Gerai kita tak boleh ditinggalkan kat situ. Dia tak boleh jadi bangunan statik. Jadi kita kena kemas juga. Macam mana keadaan, kembalikan kepada keadaan asal. Bersih, itu penting. Kalau yang mana menggunakan apa yang ada melibatkan air ke apa ke, itu lagi kena lebih prihatin. Pastikan air kotor anda tu mengalir ke kawasan longkang yang tidak memberikan sebarang impak kebersihan kepada masyarakat sekeliling. Kita kena sentiasa beringat perkara itu. InsyaAllah, sama-samalah kita manfaatkan keprihatinan kerajaan kepada setiap kita yang sedang orang kata melalui berbagai fasa dalam kehidupan. Semoga dipermudahkan urusan anda semua. Terima kasih kerana terus mendengar kami, Radar Pagi Negeri FM berteman dengan YK. Sekejap je lagi, kurang setengah jam YK dan teman anda. Lepas ni Siti Ilmam Anis aka Siti Zainab. Saya tak tahu nama dia, banyak tau nama dia sedap. Siti Zainab Abdul Suku akan menemani anda nanti pukul 10 pagi sampai pukul 2 petang dalam suasana santai Negeri FM. Seketika ni, jom kita lepak dulu dengan Radar Pagi Negeri FM.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Ya, yeah, kasih sayang saudara, kita perlu semaikan. Terus semoga kasih sayang kita ini menjadi sebuah benih pahala buat kita kelak, insyaAllah. Begitu juga pada tanah air kita. Besar tanggungjawab kita tau nak sayang tanah air kita ni. Kita pergilah mana pun, kita pastikan kita bangga jadi anak Malaysia. Kita membanggakan Malaysia juga. Jangan sampai kita ni menjadi tuduhan pula pergi negara orang. Kadang-kadang kita lupa adab, sampai orang memandang kita, eh apalah orang Malaysia macam ni kan. Harapnya tak adalah macam tu kan. Kebanyakannya kita yang banyaknya lah, kawan-kawan saya yang pergi melancong ke luar negara tu, balik dengan 1001 kenangan yang indah. Yang paling indah adalah keramahan masyarakat setempat di sesebuah negara tu. Sebab apa? Kita pun ramah, kita pun menghormati budaya. Itu yang kita selalu dengar tu. Maka teruskan kehebatan ni. Kita ni duta-duta kecil negara kita. Jadi kita sayangkan negara kita ni. Kita kena tunjukkan juga kepada negara luar betapa hebatnya orang Malaysia. Hidup berbilang bangsa, Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban, Sikh, Buddha, macam-macam bangsa tau ada dekat bumi Malaysia yang permai ni. Jadi kita sama-sama lah pelihara, sama-sama kita semaikan kasih sayang di antara kita sebagai bangsa Malaysia, insyaAllah. Baiklah, masih lagi bertemu kawan. Okay, kita nak buang masa, kita nak hiburkan anda yang tengah bekerja ketika ini, yang tengah fokus 1100 peratus tu. Dia bukan 100% dah. Kan, maklum belaskan kerja banyak. Tapi tetap kekal fokus. Semoga insyaAllah yang bawa kereta apa, kenderaan-kenderaan berat ke kan, semoga anda semua terus konsisten, terus fokus. Kalau rasa penat, mengantuk sangat waktu-waktu macam ni, biasalah kan. Tengah hari orang kata matahari-matahari yang meredupkan mata ni. Kalau kita tidur tak cukup, kalau kita tidur cukup, insyaAllah kan, selamat kita cepat sampai ke destinasi. Kalau tak ada, kenalah berhenti berehat kejap, carilah mana-mana R&R ke gerai-gerai makan. Kita berjalan tu kena kopi dulu, segar-segar sikit, basuh-basuh muka, teruskan perjalanan. Okay, kekal setia Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu

InsyaAllah berhati mulia. Jaga hati baik-baik, InsyaAllah. Okay, baik. Dah tiba di penghujung eh. Sudah tak sudah. Kejap je rasa. Bila kuanti pagi ni, alhamdulillah. Paling boleh lah cik sarapan. Perut pun dah berbunyi-bunyi kan. Kepada yang nak penjaja, ya, lesen penjaja percuma tadi, untuk makluman anda je tau, ia bermula pada 1 Januari 2027 nanti. Jangan tergesa-gesa pula sekarang ni pergi PBT. Belum lagi. Januari nanti insyaAllah akan dipelaksanakan sepenuhnya. Jadi semoga anda bolehlah merancang tambah pendapatan. Tapi macam saya pesan tadilah, jaga ya, jaga tempat kita nak berniaga tu baik-baik. Macam mana kita datang bersihnya, macam tu jugalah kita balik bersihnya, insyaAllah. Amin. Baik saudara, sampai di sini dahulu pertemuan kita. Lepas ni rakan saya dah pun sampai dah. Okay, Siti Zainab kejap lagi akan menemani anda dalam ruangan santai Anugerah FM sampai pukul 2 petang nanti. Jadi anda terus kekal setia bersama-sama kami sampai pukul 12 tengah malam nanti dengan berbagai pengisian menarik. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi saudara. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Bertemankan Siti Lemak Manis untuk edisi santai hari ini saudara. Hari Khamis 3 September bersamaan dengan 21 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Apa khabar semua? Diharapkan anda semua baik-baik sahaja. Dan terima kasih juga pada YK dah pun teman anda bermula 6 pagi sampailah 10 pagi. Baik, untuk hari ini santai akan dimulakan dengan iMedic. Apa ceritanya? Sekejap lagi Siti nak kongsikan sindrom mata kering. Teruskan mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

Ya Negeri FM, ingat sampai bila-bila 10.20 minit pagi. Jom Siti nak borak-borak lah kan untuk pagi ini. iMedic, sindrom mata kering saudara. Anda perasan tak mata kering ataupun dry eyes dikaitkan dengan penyakit yang membabitkan ya, gangguan pada lapisan air mata menyelaputi permukaan mata ataupun lebih juga dikenali sebagai tear film. Lapisan air mata adalah satu lapisan cecair saudara yang bersifat dinamik bagi penghasilan dan juga pengaliran keluar air mata lah kan, dan penyejatan air mata dan kelipan mata semuanya memainkan peranan dalam memastikan permukaan mata kekal sihat. Kalau kita tengok kan, ia meliputi tiga lapisan, iaitu lapisan lipid di bahagian luar, lapisan mucin di bahagian tengah dan juga lapisan mucin di bahagian dalam. Lapisan lipid ni dihasilkan daripada meibomian yang dirembeskan oleh kelenjar meibomian, dan kelenjar ni kan terletak di kelopak mata atas dan bawah. Lapisan lipid pula berfungsi menstabilkan lapisan air mata dengan menghalang penyejatan. Sebenarnya kalau kita tengok kan, ada simptom-simptom yang dah pun Siti kongsikan tadi. Bila mata kita kering kan, biasanya kita akan rasa agak pedih lah mata kita. Perasan tak? Kita rasa macam kita nak tengok ya, lama-lama tu tak boleh. Rasa macam pedih sangat. Mungkin kita sebenarnya tak perasan ni. Kita kena sindrom mata kering. Yang seterusnya, berair.

Kalau mata kering, kenapa dia berair? Biasanya kalau sindrom mata kering ni pun berair antara salah satu. Ada perasan tak orangnya yang kerap dia keluar air mata? Dia bukan sedih, tapi duduk-duduk saja pun matanya cepat berair, rasa berpasir, kabur dan juga matanya merah. Dan lapisan aquas, kalau kita baca kembali, ya, oleh cleanser lacrimal, lapisan mudah dihasilkan oleh sel-sel goblet di bahagian conjuntiva. Dan kalau kita tengok kan, sindrom mata kering ni boleh dibahagikan kepada mata kering yang kekurangan air, di mana compound aqueous dalam lapisan air mata ni terjejas. Dan lebih 85% daripada masalah kekeringan mata adalah dikategorikan sebagai evaporative dry eyes. Jadi kalau anda nak tahu, anda kena dapatkan rawatan lah. Ya, bagaimana, kenapa dan sebagainya. Sekejap lagi Siti nak kongsi juga bagaimana sebenarnya kan saudara, sindrom mata kering ini berkait dengan disfungsi cleanser Maybone atau kita panggil MGD. Sekejap lagi, okey? Negara FM, ingat sampai bila-bila.

0: 92.6 Negeri FM.
1: Kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik.
0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my / CRC 2026.
2: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Ryan. Kaching.
1: Ya, Negara FM, ingat sampai bila-bila 10.35 minit pagi, saudara. Jom kita nak borak-borak eye medic hari ini, sindrom ya, mata kering. Ya, kalau kita tengok, tadi saya dah kongsikan kepada anda, ya, ada orang kata satu sindrom mata kering ni berkait dengan disfungsi kelenjar Meibom ataupun kita panggil MGD, iaitu Meibomian Gland Dysfunction. Singkatannya MGD adalah punca utama sebenarnya evaporative dry eyes. Antara ciri-ciri penyakit MGD ni kan, saudara, struktur kelenjar Meibomian yang tidak normal lah, kelenjar yang tersumbat, ya, perubahan pada rembesan kelenjar dari cecair yang berminyak kepada rembesan yang pekat. Dan kalau kita tengok, ya, ada persoalan, adakah ramai dalam kalangan masyarakat kita ni yang mengalami penyakit ini? Menurut kajian kan, saudara, yang telah pun dijalankan untuk mengenal pasti bilangan pesakit yang mengalami kering mata atau MGD ini, dianggarkan sekitar 12 hingga 25% daripada populasi Malaysia yang menghidapi penyakit ini, ya. Bagaimanapun, sebenarnya penyakit ini mungkin kuranglah dikesan dan tidak dirawat kerana kurangnya kesedaran. Macam Siti sebutkan tadilah, rasa macam mata kita terlalu kering, kita biar je, ya. Tak apa, sikit je, kan. Hakikatnya, angka sebenarnya mungkin lebih tinggi kalau ramai yang tampil ke hadapan untuk mengesan adakah anda salah seorang pesakit MGD. Kalau kita tengok dari segi gejalanya, antaranya, ya, rasa pedih, ya, kekeringan ataupun rasa kurang selesa, ya. Pesakit juga mungkin, ya, mengalami mata berair. Ini kerana rangsangan deria tindak balas yang menyebabkan, ya, kelenjar lacrimal menghasilkan lebih banyak komponen aqueous dalam lapangan dalam lapisan air mata apabila mata kita berasa keringlah. Tapi kan, saudara, ada juga pengidap MGD ni selalu mengalami mata yang berasa gatal. Ha, kan, kata gatal je kan. Pesakit yang mengalami gejala yang lebih kronik biasanya akan mengadulah mata mereka ni sangat sensitif kepada cahaya. Ia cepat letih, susah nak buka dan pandangan seterusnya menjadi kabur. Jadi, sesiapalah yang sedang mendengar ketika ini, ada masalah pada mata anda, mungkin anda anggap biasa tapi telah pun mengganggu kehidupan harian anda, ya, seelok-eloknya dapatkan temujanji untuk membuat penilaian secara lengkap oleh pakar oftalmologi. Okey? Negara FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, Negara FM, ingat sampai bila Nadine Hamdah, rayuan perempuan kila, saudara. 10.52 minit pagi, Siti nak tutup dah untuk I Medic pagi ini. Antara rawatan untuk sindrom mata kering, ya, boleh dimulakan dengan penggunaan air mata palsu, saudara. Biasanya ubat titik lah kan, tanpa pengawet adalah disyorkan kerana lebih mesra kepada permukaan mata. Dan kalau anda nak tahu, jangkitan bakteria juga boleh tercetus, ya. Jadi ada ubat titis yang mengandungi juga, ya, orang kata steroid dan ubat yang boleh digunakan untuk memecahkan lah kitaran keradangan. Antara rawatan lain yang boleh anda lakukan ialah rawatan ekspresi manual pada kelenjar meibomian anda, dan juga rawatan untuk membuang biofilm dan juga serpihan bakteria dari kelopak mata adalah salah satu juga punca rawatan yang boleh diberikan lah. Dan kalau anda nak tahu info terakhir yang akan Siti kongsikan kepada anda, sindrom mata kering ni, ya, puncanya mata kering terjadi kerana kekurangan penghasilan air mata secukupnya, air mata tersejat terlalu cepat, pemakaian kanta lekap, ya, mereka yang bekerja lebih-lebih lagi, ya, persekitaran hawa dingin dan juga menggunakan komputer dalam tempoh yang panjang. Dan antara simptom yang anda akan rasa mata sakit dan juga merah, mata berasa pedih, ya, rasa berpasir, kabur penglihatan secara sementara dan juga tidak selesa semasa memakai kanta lekap, dan seterusnya mata anda berair. Jadi kepada anda yang mungkin mengalami masalah mata yang Siti sebutkan, sila dapatkan segeralah, ya, rawatan ataupun temu janji di klinik-klinik yang berhampiran untuk menilai secara lengkap oleh pakar yang sebenar-benarnya. Teruskan dengan Negara FM, saudara. Sekejap lagi Siti buka untuk lagu pilihan. Macam biasa, hantarkan menerusi WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Pak An, sedih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, no, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai dah dengan semua orang.
0: Pula dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Yalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Assalamualaikum. Sehatan. Dengarlah Negeri FM.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bunyi, hentikan tragedi.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skema akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skema untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal palsi, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Ya, Negara FM, ingat sampai bila-bila 11.09 minit pagi, saudara, apa buat tu? Yang sedang sibuk dekat dapur masak, ya, hati-hati masak, ya. Bolehlah kongsi dekat Siti masak apalah hari ni. Ke dah tak tahu dah nak masak apa, maklumlah, ya. Anak-anak kita masih lagi cuti sekolah, ya. Bangun lapar, tengah hari lapar. Ya, pukul 2 kan lapar. Sampai dah tak tahu dah nak masak apa. Apapun, terima kasih. Masih lagi setia mendengar saya. Kami, inilah masa dan ruangnya untuk anda hantarkan ucapan dan juga buat permintaan lagu menerusi WhatsApp konti kami 0126030603. Baik saudara yang bawa anak naik motor, hati-hati, ya, pastikan juga keselamatan anak-anak bermula dengan tanggungjawab kita sebagai ibu bapa. Jadi pakaikan anak-anak topi keledar setiap kali menaiki motosikal lah. Kadang-kadang petang-petang nak ronda-ronda taman kan, pakaikan topi keledar setiap kali menaiki motosikal. Dan tindakan kecil ini kan saudara mampu melindungi nyawa mereka pada masa hadapan. Walaupun sebenarnya perjalanan dekat, ya, risiko kemalangan tu tetap wujud, ya. Pakaikan topi keledar yang bersesuaian, dipakai dengan betul dan diikat kemas mampu mengurangkan risiko kecederaan serius pada bahagian kepala. Ya, tengok muka anak-anak kita, amanah yang Allah berikan untuk kita jaga dan lindungi. Jadi keselamatan mereka bermula dengan tanggungjawab kita sebagai ibu bapa Negeri FM.

sehinggalah 7 September berikutan proses peralihan kepada MyCard generasi baharu. Dan JPN sedang orang kata melalui proses ini. Jadi sehubungan itu, orang ramai yang tidak mempunyai keperluan mendesak untuk membuat penukaran ataupun gantian MyCard dinasihatkan supaya menangguhkan sementara urusan tersebut sepanjang tempoh berkenaan. Okey, kalau ada nak tahu dengan lebih lanjut, anda boleh je layari www.jpn.gov.my. Okey. Terima kasih kepada anda yang tetap setia mendengar siaran kami. Yang belum follow media sosial kami, follow lah. Kami ada di Facebook, ya, di TikTok, di Instagram dan juga di YouTube. Jadi boleh sama-sama tengok apakah aktiviti yang sedang, ya, kru Negeri FM lakukan hari ini, semalam, ya, macam-macam ada dekat situ. Jadi kena jenguk-jenguk, rajin-rajin jenguk, okey. Lagu permintaan pertama Siti nak tunaikan, ya, rakan kita ni, siapa agaknya, Aina Senawang. Selamat pagi untuk DJ Bertugas. Selamat pagi Aina. Nak dengar lagu nyanyian Aida Agil. Segalanya pasti untuk hiburan rakan-rakan yang kenal dengan Aina. Apapun, terima kasih. Yang lain-lain boleh hantar melalui WhatsApp kami 012-603-0603.

Negara FM, ingat sampai bila-bila 11.22 minit pagi, saudara. Ada maklumat untuk anda, peralihan MyCard generasi baharu. Jadi, urusan cetakan MyCard di seluruh negara mengalami gangguan sementara lah kan, yang telah pun bermula 1 September.

Ya, 11.39 minit pagi, masih lagi setia mendengar siaran kami. Ini Negara FM, ingat sampai bila-bila saudara. Pesanan untuk kita semua, jangan halang pilih bomba. Pilih bomba saudara merupakan kemudahan kritikal yang membolehkan ya pasukan bomba mendapatkan bekalan air dengan pantas ketika operasi memadam kebakaran. Jadi pastikan kawasan sekitar pilih bomba itu sentiasa bebas daripada sebarang halangan. Elakkanlah letak kenderaan ataupun barangan di hadapan pilih bomba agar akses bekalan air tidak terganggu. Kadang-kadang kan kita perasan ada orang yang letak atau parking sekejap je nak pergi depan tu je. Tapi tahukah anda perkara itu boleh mengganggu sebenarnya ketika operasi pihak bomba untuk memadam kebakaran. Kadang-kadang kan tenaga kecil ini mampu juga mempercepatkan operasi menyelamat. Jadi elakkan meletak kenderaan di sana dan pastinya melindungi nyawa dan harta benda serta memastikan keselamatan komuniti sentiasa terpelihara. Ingat, keselamatan bermula dengan tanggungjawab kita bersama. Okey? Jangan letak kenderaan ataupun barangan dan pastikan kawasan sekitar pilih bomba sentiasa bebas daripada sebarang halangan. Negara FM, ingat sampai bila-bila. Jom kita layan lagu Bollywood nak.

inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negara FM, ingat sampai bila-bila saudara menerusi Jabatan Alam Sekitar Malaysia, jom kita tinjau ya status kualiti udara yang telah pun dikemas kini untuk edisi hari ini 9 pagi tadi saudara. Ada 3 stesen ya mencatatkan IPU baik, 45 sederhana, 15 stesen tidak sihat, 4 stesen sangat tidak sihat dan 1 stesen bahaya saudara. Jadi kalau kita tengok ya stesen tahap tidak sihat, termasuklah di Negeri Sembilan ni dinilai dengan kita tengok bacaan IBU melebihi 110 saudara. Dan kalau kita tengok stesen yang berbahaya di Sarawak ya, IPD Serian ya, dengan 345 bacaan IPU-nya. Kalau kita tengok di Putrajaya, IPU-nya sederhana, melebihi 89 dan untuk anda semua yang berada di nilai Negeri Sembilan khususnya, IPU-nya tidak sihat, melebihi 110, kena sentiasa berhati-hatilah kan. Pakailah pelitup muka ya, waspada dengan musim jerebu ya, terutama golongan yang berisiko seperti kanak-kanak, warga emas dan juga wanita yang mengandung, yang hamil ya. Lindungi diri dengan memakai pelitup muka kalau keluar rumah dan diingatkan untuk minum air secukupnya, air kosong ya, air mineral, air putih, apa pun yang anda panggil, kena minum dengan secukupnya dan dapatkan rawatan lah jika mengalami gejala batuk, sesak nafas ataupun sakit dada yang berpanjangan. Ingat, pakai pelitup muka, kurangkan aktiviti di luar rumah, minum air secukupnya, dapatkan rawatan segera sekiranya mengalami simptom-simptom batuk berpanjangan, sesak nafas ataupun sakit dada. Negeri FM.

0: jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Pagi RTM, di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Okay, Negara FM, ingat sampai bila-bila 12.11 minit tengah hari. Selamat tengah hari semua lah kan. Semoga anda baik-baik sahaja yang dalam perjalanannya menuju ke satu destinasi. Hati-hati dalam pemanduan anda. Ingat kalau ada kenderaan rosak di hadapan anda, sedikit nasihat keselamatan lah untuk kita semua. Kurangkan kelajuan dan pandu dengan lebih berhati-hati saudara. Dan kena sentiasa fokus, kekalkan juga jarak keselamat dan juga kenderaan di hadapan anda. Elakkan pertukaran lorong secara mengejut berhampiran lokasi kejadian serta terus patuhi arahan petugas dan papan tanda trafik di lokasi. Jadi berhati-hati memandu, ingat sentiasa orang yang tersayang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila yang nak hantar ucapan masih lagi boleh ya. Hantarkan melalui WhatsApp konti kami 0126 030 6 03. Sekejap lagi ada lagu permintaan rakan kita Zuhaira. Nak dengar lagu Dari Bawah. Terima kasih orang kampung Malan Johor. Dan untuk DJ Siti, selamat bertugas. Lagu ditujukan untuk semua pendengar setia Negara FM. Ingat sampai bila-bila. Tapi sebelum tu, layan dulu lagu Ghazal untuk Rabia.

demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang

0: paksa. Laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Informasi dan lagu terbaik. Negeri FM ingat sampai bila.

Had That, I Met You Love Me, Ariana Grande. Baru saja mewah ke anda, 12.25 minit tengah hari. Selamat menjamu selera lah buat anda yang sedang menjamu selera. Makan apa tu? Yang rasa mengantuk, memandu ketika ini, rasa lapar lah. Bolehlah berhenti di hentian rehat dan rawat. Barulah sambung perjalanan anda. Okey, kira-kira sejam yang lepas ya, menerusi Plus Traffic, ada kerja pemasangan lampu solar LED di kilometer 248.6 hingga kilometer 245.9 arah selatan dari Senawang ke Pedas Tinggi, saudara. Yang menyebabkan lorong kecemasan, lorong kiri ditutup. Dan statusnya kira-kira 14 minit yang lepas, status terkininya, lorong kecemasan dan juga lorong kiri ini masih ditutup. Dan juga trafik perlahan 4.5 km. Jadi sama-sama kita jaga jarak kenderaan, pandu berhati-hati dan ikutilah orang kata patuhilah pasukan keselamatan yang berada di sana, okey. Apapun hati-hati memandu, ingatlah orang yang tersayang ya. Dan sambil-sambil mandu tu, dengarlah Negeri FM. Boleh cari kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Yang tak dengar, anda boleh dengar melalui RTM. Klik cari je Negeri FM ataupun ikuti portal kami RTM, cari je Negeri FM. Selamat tengah hari semua.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Buta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
5: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Yang nyanyian Nadira Cuba Jadi Aku baru saja membuka anda 12.44 minit tengah hari. Selamat tengah hari semua. Ini untuk makluman kita bersama lah kan. Kes demam denggi sedang meningkat ni saudara. Jadi ambil masa, luangkan 10 minit je sehari untuk memeriksa kawasan rumah anda. Kena buang air yang bertakung, berus bekas takungan air ya. Tutup rapat juga bekas simpanan air dekat rumah tu. Dan hapuskan semua tempat yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes ya. Nampak seperti tindakan kecil je, tapi sebenarnya kan saudara, mampu menyelamatkan nyawa orang tersayang, nyawa diri kita daripada ancaman denggi ya. Jika ada ataupun ahli keluarga yang mengalami simptom seperti demam ya, jangan tunggu lama-lama ya. Jangan tunggu sehingga keadaan bertambah teruk, kena dapatkan pemeriksaan segera di fasiliti kesihatan yang berhampiran. Jadi ada sedikit orang kata tip juga, Menteri Kementerian Kesihatan Malaysia boleh guna aerosol dengan betul untuk lindungi diri daripada gigitan Aedes ni kan saudara. Antaranya bila nak gunakan, apabila terdapat nyamuk dalam rumah pada waktu Aedes aktif menggigit, awal pagi juga lewat petang di kawasan wabak denggi. Ha, kena ingat ya, nyamuk Aedes ni kan dia aktif menggigit pada waktu awal pagi dan juga lewat petang, serta boleh menggigit pada waktu siang di tempat yang redup. Ha, itu dia. Jadi kawasan-kawasan yang biasanya kita nak spray lah kan, semburan aerosol ni, di belakang lansir kena tengok, bawah meja, bawah katil ya, belakang kang almari, di sudut bilik anda, di tempat yang gelap dan juga redup. Cuba tengok belakang pintu tu, ada tak sangkut baju, seluar jeans dan sebagainya. Ha, itu orang kata tempat yang perlu disembur dan elakkan baju bergantungan. Okey, ini boleh menjadi tempat nyamuk kita duduk dekat sana. Okey, seterusnya kalau anda nak semburkan aerosol anda, anda kena tutup makanan dan juga minuman, jauhkan kanak-kanak dan juga haiwan peliharaan, dan juga elaklah ya semburan berhampiran api ataupun dapur. Seterusnya, buka tingkap dan pintu, pastikan ada pengudaraan yang baik, cuci tangan selepas guna aerosol ya. Ingat ya, aerosol ni bukan pengganti untuk aktiviti cari dan musnah. Ia perlu dilakukan oleh kita sendiri untuk terus menghapuskan air bertakung, untuk putuskan kitaran nyamuk Aedes. Jaga keselamatan diri, guna aerosol dengan betul ya, dan jagalah kebersihan di kawasan rumah anda, lebih-lebih lagi untuk mencegah penyakit demam denggi. Tepat pukul 1, sama-sama kita dengarkan utama 1 tengah hari. Dan untuk makluman kita bersama, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban dan juga Port Dickson hari ini adalah pada pukul 1.14 minit tengah hari. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Menteri Pertahanan bersama seluruh warga Kementerian Pertahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera, bergahayu Malaysia.

Masa depan kanak-kanak perlu terus dipelihara sebagai amanah. Bekas pengurus THP Bina didakwa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Masa depan kanak-kanak perlu terus dipelihara sebagai amanah. Bekas pengurus THP Bina didakwa. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: mengatasi keberanian diri dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4:30 minit petang di saluran Sukan RTM.
1: Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: yang telah engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. تحصنا بذل عزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن. من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Buat tangan terbaru Ikhwan Fatana, selamanya untukmu. Baru saja membuka anda 1.44 minit tengah hari, saudara. Tugasan Siti menemani saudara sampai 2 petang. Selepas ini rakan penyampai Moncak Potang akan terus menghiburkan anda bermula 2 petang sampailah 6 petang. Kami bersiaran sampai 12.30 malam. Pastikan anda terus ya mendengar siaran kami 92.6, 95.7 dan 107.7. Selepas ini lagu galau sampai 2 petang dan sebelum kita berpisah, saudara. Setiap insan mendambakan kasih sayang dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun, apakah sifat yang menjadikan seseorang itu dicintainya? Ketakwaan, keikhlasan dan sifat tidak mengharapkan pujian manusia merupakan antara akhlak mulia yang perlu disemai dalam kehidupan. Mari kita sama-sama memperkukuh ketakwaan, memperbanyakkan amal kebajikan serta menjaga keikhlasan dalam setiap ibadah dan kebaikan yang kita lakukan. Semoga setiap amalan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadikan kita dalam kalangan hamba yang dicintainya. InsyaAllah kita berjumpa lagi, saudara. Sambutlah salam sayang dari saya, Siti Mak Manis, untuk anda. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Ya, Blok FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam Khamis. Hari ini 3 September 2026, 21 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih saya ucapkan buat anda yang masih lagi mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Begitu juga dengan terima kasih buat DJ Siti Lemak Manis yang dah pun selesai tugasnya menemani anda untuk segmen santai sehingga jam 2 petang. Saya sambunglah hari ini. Dari jam 2 petang ini sehingga jam 6 petang kita dalam moncak potang. Osah moncak. Ya, betul, memang usah moncak. Jadi apa kata untuk anda semua terus berhibur bersama-sama kami dalam moncak petang. Dengarkan di frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7, atau terus stream di www.rtmclick.rtm.gov.my. Moncak petang, usah moncak.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.
1: Hai, saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM, kita.

Ya, itu dia Siti Nordiana dengan Ahai. Baru saja menghiburkan anda. Ahai kembali bersama Fad dalam Moncak Petang. Kosan Moncak 2.35 minit petang. Selamat petang saya ucapkan buat anda semua. Mungkin yang tengah dengar kami ini di tempat kerja, selamat bekerja saya ucapkan. Terus layan lagu-lagu terbaik dekat Moncak Petang. Mudah-mudahan Fad dapatlah ceriakan hari anda, teman anda waktu bekerja, okay? Begitu juga untuk anda yang memandu, dapat juga Fad teman anda. Dan Fad ucapkan selamat memandu dan hati-hatilah walau dekat mana saja anda berada. Cuaca dekat luar ni memang nampaknya kalau di Sungai Gadut ataupun di Seremban ni nampak agak panas lah. Kan bawa lah bersabar sikit. Kita kena kurangkan sedikit lah aktiviti dekat luar. Dan jangan lupa untuk minum air secukupnya. Sebab panas juga ni kalau Fad tengok dekat luar kan. Dan nampaknya dekat Lebuh Raya, kalau dari konti utama ni boleh nampak laluan ke highway tu. Nampaknya jalan agak sesak juga. Mungkin disebabkan banyak kenderaan yang sedang melalui laluan tersebut lah. Dan ada juga beberapa info trafik yang boleh saya kongsikan. Antaranya ada kemalangan yang berlaku di kilometer 299.4 arah utara dari Subville City ke Bangi. Jadi di sana lorong kecemasan terhalang. Trafiknya juga perlahan. Dan satu lagi berkenaan dengan status terkini, ada kerja-kerja pemasangan lampu solar LED di kilometer 248.6 hingga 245.9 arah selatan dari Senawang ke Pedas Linggi. Dan sekarang ini lorong kecemasan dan lorong kiri masih lagi ditutup dan trafik di sana perlahan sepanjang 7.5 km. Jadi jangan lupa untuk sentiasa awasi jarak kenderaan anda. Mungkin ini juga boleh jadi kerja-kerja pemasangan lampu solar ni menyebabkan laluan tersebut agak sesak. Bukanlah sesak, kenderaan bergerak perlahan. Jadi apapun, kalau ada yang nak lalu kawasan-kawasan yang Fad sebut tadi, laluan tersebut, mungkin anda boleh merancang perjalanan anda. Mungkin ada laluan alternatif yang lain, ataupun kena terus alert, kena terus untuk anda perhatikan keadaan sekeliling untuk sama-sama kita pandu dengan cermat. Dan insyaAllah selamat sampai. Macam tu, okay? Dan jangan lupa untuk terus stay tune dengan Fad dekat frekuensi ini. Dekat mana lagi kalau bukan 92.6, 95.7, 107.7. Sebab ada banyak lagu-lagu yang terbaik untuk hiburan anda sepanjang anda mendengarkan Moncak Petang. Osah Moncak.

0: Alahai, Nurlela.
1: Pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
2: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, ha, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Yep, Negeri FM ingat sampai bila-bila masih lagi mendengarkan Moncak Petang hari ini. Fat teman anda sampai pukul 6 petang nanti. Okay, tadi lagu daripada Syamel, Hidup Dalam Mati, baru saja menghiburkan anda. Alright, dan untuk yang memandu, hati-hati dekat jalan raya. Kan kalau rasa pada sekat hari ini, sebab memang cuaca tu boleh tahan jugalah. Kalau Fat tengok dekat luar ni, dekat Seremban lah, dekat tempat lain mungkin berbeza kan. Jangan lupa untuk terus minum air secukupnya, sekurang-kurangnya 3 liter sehari, dan kurangkan pergerakan dekat luar. Sebab apa, asap jerbu pun boleh tahan juga kan. Sekejap lagi Fat kongsikan dengan anda mungkin bacaan IPU terkini di Negeri Sembilan. Okay, supaya kita sentiasa lebih peka dan juga berhati-hatilah, nak jaga kesihatan diri kita dan juga keluarga kita. Alright, kejap lagi kita akan dapat dengarkan berita Negeri FM bersama-sama dengan rakan penyampai Siti Zainab, insyaAllah tepat jam 3 petang nanti. Jadi nantikan terus stream di www.rtmclick.rtm.gov.my. Sebelum itu kita ada Kakak Azraf featuring Noki dan Lokabi dengan Gila. Terus dengarkan Moncak Potang. Osah Moncak.

0: Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.
1: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official.
3: Negeri FM Official.
4: Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: semua, Anjali ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID, yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.
1: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong ano Gori FM yo. Ingat sampai bila

Yang Blok FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah masuk di jam yang terbaru untuk saya teman anda dalam Moncak Potang. Osah Moncak. Saya DJ Fat. Dan kita ada lagi 3 jam masa untuk kita berhibur sama-sama dalam segmen ini. Terima kasih saya ucapkan buat anda yang masih lagi kekal setia bersama-sama kami di Negeri FM. Alright, ni Fat tengok dekat luar dari dalam konti ni, kan cuaca nampaknya panas betul . Boleh tahan . Mungkin agak bahang juga. Jadi untuk yang bekerja dekat luar atau berada di luar memandu ke, yang bawa motosikal kan, untuk abang-abang kakak rider kita yang tak barang, saya ucapkan semoga anda semua selamat sampai dan terus sihat, insyaAllah terus cergas dalam pekerjaan anda. Dan jangan lupa minum air secukupnya, kan, untuk kita elakkan dehidrasi lah. Alright. Dan untuk bacaan IPU terkini Negeri Sembilan yang dapat Fad kongsikan dengan anda setakat 9.30 minit pagi untuk hari ini kan, dinilai bacaannya 110. Untuk 110 maknanya lebih bagus daripada semalam. Cuma kita masih lagi berada di tahap tidak sihat ataupun zon color kuning. Kan, sebab kalau semalam rasanya lebih 130 lebih, 140 lebih kan. Untuk hari ini 110 nampaknya semakin baik. Mungkin semalam pun hujan juga berlaku kan, di beberapa tempat hujan turun. Jadi Alhamdulillah kan, itu sebenarnya sesuatu yang kita sangat-sangat nantikan lah, disebabkan dapat sekurang-kurangnya untuk mengurangkan asap jerebu dekat langit kita ni kan. Dan jangan lupa lah untuk kita semua sentiasa untuk jaga kesihatan, jaga pemakanan kita juga, kan. Juga jangan lupa untuk buat aktiviti sihat, walaupun dekat luar ni mungkin agak sukar sikit, disebabkan bacaan IPU yang tidak berapa sihat, udara yang mungkin membuatkan kita ada sukar bernafas dan sebagainya. Tapi bolehlah kita tukarlah kan, kita punya rutin tu daripada selalu buat di luar, buat di dalam bangunan. Contohnya pergi ke gym dan sebagainya lah, ataupun buat dekat rumah je pun boleh juga. Janji kita bergerak, kita ada juga exercise sedikit lah yang kita buat untuk kita terus kekal sihat sepanjang hari. Okay, alright. Banyak lagi lagu terbaik yang akan kita layan selepas ini. Sekarang ini kita nak dengarkan dulu lagu daripada Faizul, Perempuan. Terus dengarkan Moncak Potang. Osah Moncak.

0: Panas betul cuaca sekarang ni. Bila masuk musim panas macam ni, mulalah badan rasa lesu. Nak buat aktiviti pun rasa terbatas. Tapi kalau kita amalkan tips ni, saya yakin kita mesti boleh hadapinya dengan lebih baik. Pertama sekali, minum air secukupnya. Hadkan aktiviti di luar supaya kita dapat elakkan diri dari terdedah dengan cahaya matahari yang terik. Apa kata kita makan dengan lebih sihat? Makan makanan yang tinggi air untuk bantu sistem hidrasi badan kita seperti tembikai, timun, sup dan macam-macam lagi. Ha, bila dah ikut semua tips tu, barulah kita boleh kekal sihat walaupun cuaca panas. Pesanan ini dari kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, bintang Avril Lavigne dengan Complicated baru saja menghiburkan anda. Alright, janganlah complicated sangat hidup tu. Kan? Kita kena terus ceria dan terus kekal sihat sepanjang hari dan terus kekal positif. Jadi disebabkan itu kena layan moncak botang sampai selesai pukul 6 petang nanti, sebab ada banyak lagu-lagu terbaik dan juga perkongsian antara info-info terkini lah untuk anda semua, teman anda sambil memandu ataupun sambil buat kerja. Terima kasih lah sebab pilih Negeri FM. Okay, saya nak kongsikan dengan anda yang mana ramai anda tahu, di mana berkuat kuasa 1 September 2026, Budi Madani telah pun dinaikkan had kelayakan, dan pelarasan tersebut dibuat secara automatik lah, dan ianya tertakluk kepada kelayakan penerima. Tapi saya rasa ramai dah tu yang dah dapat kan, dah boleh guna 300 liter balik. Kalau sebelum ini had bulanan 200 liter, sekarang dah kembali 300 liter. Alhamdulillah lah, kan dapatlah membantu kita lebih kurang 16 juta pengguna petrol ni untuk kita selesaikan urusan kita lah, bekerja dan sebagainya. Ramai tu yang bekerja jauh, bekerja je di negeri sebelah, duduknya di Negeri Sembilan, kerjanya di Kuala Lumpur, di Selangor, di Melaka lah kan. Apa-apa pun, kalau anda memandu kan nak ke tempat kerja tu, saya ucapkan hati-hati dan semoga selamat sampai ke destinasi anda. Okay? Dan untuk manfaat Budi Madani ni, sebenarnya pengembalian had kelayakan 300 liter ni sebenarnya mengambil kira mengenai pengurusan bekalan yang semakin tersusun, penguatkuasaan yang lebih tegas sekarang ni kalau kita perasan kan, dan ekonomi negara dah mula kukuh, kemampuan kewangan kerajaan juga dah semakin baik, dan keperluan rakyat perlu melakukan perjalanan jauh. Inilah yang Fad kata tadi, yang kerjanya jauh-jauh, yang kena pergi kursus dan sebagainya, tapi kena bawa kenal sendiri ke kan. Jadi memang diperlukan lah lebih lagi daripada 200 liter, dan alhamdulillah kembalilah kepada 300 liter untuk sebulan. Dan pastinya keperluan peniaga-peniaga kecil juga yang bergantung pada kenderaan untuk mencari rezeki, yang mungkin yang buat food truck ataupun yang berniaganya juga agak jauh dari rumah sendiri sebenarnya kan. Apa-apa pun, kita kena nikmatilah alhamdulillah kan. Budi Madani yang sekarang ini telah pun dinaikkan dapat sekurang-kurangnya membantu kita lah kan untuk menyelesaikan urusan kita seharian, insyaAllah. Dan untuk harganya masih lagi RON 95 bersubsidi RM1.99 per liter. Untuk diesel bersubsidi juga RM2.10 per liter. Baik, itu satu berita gembira jugalah untuk kita kan, yang dapat kita dengar sepanjang bulan ini. Baru je masuk 3 September dan pastinya berita gembira yang dapat kita dengar semasa bulan kebangsaan kita. Kan, hari kebangsaan dah selesai 31 Ogos. Tak lama lagi kita nak sambut Hari Malaysia pula 16 September 2026. Jadi jangan lupa untuk terus kita selahkan semangat patriotisme kita dan kekalkan perpaduan yang telah pun kita bina selama ini. Okay? Jangan lupa untuk terus layan moncak potang. Ada banyak lagi lagu-lagu terbaik untuk anda. Kalau nak dengar lagu permintaan anda, saya nak belanja lah untuk petang ini. Apa kata hantarkan lagu permintaan anda, letakkan tajuk lagu, nombor penyanyi, lepas tu anda terus ke WhatsApp Negeri FM. Hantar di 012-603-0603. Kejap lagi saya belanja. Okay? Sekarang ni layan dulu Min Angkul Hussein dengan lagu Untukmu. Terus dengarkan moncak potang. Wasah moncak.

0: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, pendengar FM ingat sampai bila-bila. Itu dia Projector Band dengan Aisyah baru sahaja menghiburkan anda. Kembali bersama Fad dalam Moncak Petang. Osah Moncak. Kita dah masuk di jam yang terbaru. Jam yang ketiga untuk Fad bersiaran dalam Moncak Petang edisi hari inilah. Khamis 3 September 2026. Yang nak saya belanja lagu permintaan tu, hantar cepat tajuk lagu dan juga nama penyanyi. Kejap lagi saya nak belanja lah. Hantarkan terus ke WhatsApp Negeri FM 012-603-0603. Alright, ni ada sesuatu yang menarik. Saya nak kongsikan dengan anda. 12 dan 13 September ini ada hari terbuka parlimen. Parlimen pun ada rumah terbuka tau. Dan difahamkan ada lebih 40 kementerian dan juga agensi akan terlibat dalam program rumah terbuka ini. Dan orang ramai berpeluanglah untuk merasai sendiri pengalaman di Dewan Rakyat bersempena dengan Hari Terbuka Parlimen Malaysia 2026 pada 12 dan 13 September ini. Katanya pengalaman ini bertujuan sebagai platform untuk mendekatkan institusi perundangan negara dengan rakyat, selain memberi peluang juga kepada masyarakat kita untuk melihat serta merasai sendiri suasana rumah demokrasi negara. Jadi Yang di-Pertuan Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul berkata, program dua hari itu turut diadakan sempena sambutan ulang tahun ke-67 Parlimen Malaysia dan juga sambutan Bulan Kebangsaan. Menurutnya, persidangan Dewan Rakyat akan dikosongkan pada hari berkenaan untuk memberi laluan kepada pelbagai aktiviti pameran dan juga program yang melibatkan penglibatan awam. Alright, itulah dia antaranya yang menarik. Ada lagi 40 kementerian dan agensi termasuk Prima, Residensi Wilayah, My Future Jobs, Bank Rakyat akan menyertai hari terbuka ini bagi menyediakan kemudahan serta maklumat berkaitan kejaya dan pembiayaan kepada pengunjung, khususnya golongan anak-anak muda. Jadi inilah dia seruan untuk anak-anak muda dan juga mereka yang lain untuk merasai sendiri pengalaman berada di Dewan Rakyat bersempena dengan Hari Terbuka Parlimen Malaysia pada 12 dan 13 September ini. Satu pengalaman yang cukup saya rasa mengujakan, mungkin jarang-jarang dapat kita rasai pengalaman tersebut. Siapa-siapa yang berkesempatan, pergilah, mungkin bawa anak-anak, bawa budak, orang-orang muda ni untuk kita get involved. Dan juga ada banyak lagi agensi-agensi akan buka booth kan, jadi boleh kita ambil tahu kan. Dan pastinya ada juga kerjaya-kerjaya yang boleh mereka cuba kan di masa hadapan, insyaAllah. Alright, dan sekarang ini saya juga nak kongsikan dengan anda di mana sekejap sahaja lagi waktu solat Fardu Asar di Seremban akan masuk pada pukul 4.22 minit petang. Jadi saya dan juga rakan-rakan dalam Moncak Petang nak ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Asar untuk semua muslimin dan muslimat sekejap sahaja lagi. Kita ada Mimi Fly sekarang ini dengan Nara. Terus dengarkan Moncak Petang. Osah Moncak. Bagaikan

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesiapa yang dikehendaki Allah memperolehi kebaikan mesti lebih dahulu mengalami musibah. Sadaqa Rasulullah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
3: Allahu akbar. Allahu akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'atasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif anna hadhal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah atas usaha kerajaan dan Menteri Luar, kita telah dapat kepastian supaya dapat disegerakan pelaksanaan program pembangunan semula Gaza dan Palestin atas usaha bersama kerajaan Jepun dan Malaysia yang berhasrat untuk menubuhkan dan melancarkan dana melalui kegiatan Asia Timur. Maknanya program Asia Timur untuk membangunkan Gaza. Bagi pihak Malaysia, dengan usaha ini dan usaha saya percaya bersama dengan rakyat dan juga kolaborasi dengan sektor swasta, insyaAllah kita akan mulakan dengan pembinaan sebuah sekolah, sebuah rumah sakit dan sebuah masjid. Sebagai suatu usaha kita, pengorbanan masyarakat dan rakyat, mudah-mudahan Allah memelihara kita dan menjamin keselamatan Gaza dan Palestin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

Ya, menurut FM ingat sampai bila-bila. Itu Rizal Lazim featuring RJ dengan Hati Mati baru saja menghiburkan anda. Kembali bersama Fad dalam Moncak Potang. Usah moncak. Dan tadi baru je masuk waktu solat Fardu Asar di Seremban. Jadi Fad nak ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Asar untuk semua muslimin dan muslimat yang mendengarkan Negeri FM. Alright, ada juga info trafik yang saya boleh kongsikan dengan anda. Di mana pengaktifan Smart Lane di kilometer 293.5 hingga 289.5 arah selatan dari Southville City ke Putra Mahkota. Jadi lorong kecemasan dah pun boleh dilalui. Kenderaan ringan boleh gunakan Smart Lane lah dekat bahagian tepi sekali itu kan. Tapi kena saksikan sampai mana. Tengok sampai mana yang diaktifkan. Lepas tu nanti dia akan diaktifkan di kilometer 289.5. Jadi kat situ dah kena patah balik lah, masuk ke dalam lane balik. Juga Smart Lane diaktifkan di NKVE kilometer 8.4 hingga kilometer 7 arah selatan dari Shah Alam ke Setia Alam. Satu lagi Smart Lane di Elite kilometer 8.1 hingga 5.4 arah utara, laluan di antara USJ ke Sifil. Banyak juga Smart Lane yang diaktifkan. Yang ini di Elite pula, kilometer 13.8 hingga 15.7 arah selatan dari Putra Heights ke Bandar Saujana Putra. Memang banyak juga sebenarnya pengaktifan Smart Lane yang sedang dilakukan sekarang ini di Lebuh Raya Utara Selatan. Juga satu lagi di kilometer 22.9 hingga 21 arah utara dari RNR Dengkil ke Putrajaya. Nampaknya memang laluan agak sesak. Mungkin trafiknya perlahan. Jadi Smart Lane telah pun diaktifkan. Jadi harapnya anda semua dapat memandu dengan berhati-hati. Terus enjoy layan lagu-lagu dalam Moncak Potang menemani perjalanan anda di mana-mana saja anda berada. Yang penting anda terus dengarkan 92.6, 95.7 dan 107.7. Memang itulah dia frekuensi untuk anda terus mendengarkan Moncak Potang. Wasah moncak.

OPR kekal pada 2.75%. Tiada lagi ahli politik aktif anggotai Lembaga Pengarah TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% selaras dengan prospek kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi negara yang mampan. Menurut Bank Negara, ekonomi Malaysia berkembang kukuh 5.7% pada separuh pertama tahun ini, didorong ekspor yang lebih baik daripada jangkaan serta permintaan domestik yang mampan. Momentum pertumbuhan itu dijangka membawa pertumbuhan ekonomi 2026 kepada sekitar 5%, manakala asas ekonomi yang kukuh dijangka terus menyokong pertumbuhan pada 2027. Inflasi keseluruhan bagi 7 bulan pertama tahun ini pula berpurata 1.8% dan inflasi teras pada 2%. Tabung Haji TH tidak lagi melantik ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarahnya. Pengerusi TH Tan Sri Abdul Rashid Hussein menegaskan keputusan itu sebagai usaha memperkukuh tadbir urus dan memastikan pengurusan institusi berkenaan lebih profesional sekaligus menjadikannya institusi kewangan Islam yang lebih berwibawa dan berintegriti. Tan Sri Abdul Rashid menegaskan tiada campur tangan politik berlaku sepanjang tempoh beliau menerajui TH. Menurutnya, pendekatan pengurusan secara profesional telah membantu TH berada pada landasan pemulihan dan transformasi yang lebih kukuh. Beliau turut memaklumkan proses pindaan Akta Tabung Haji 1995 kini mencapai hampir 90% dengan aspek struktur dan pengurusan dalaman berada pada fasa akhir. Tan Sri Abdul Rashid berkata baki proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan itu dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Menurut beliau, TH juga sedang menilai perubahan rangka kerja kawal selia bagi meletakkan operasi pelaburannya di bawah pengawasan Suruhanjaya Security. Keputusan itu dibuat selepas penelitian hampir 6 bulan memandangkan 90 hingga 95% aset TH dilaburkan dalam pasaran modal. Katanya Bank Negara akan terus memainkan peranan dalam aspek kestabilan kewangan dan kecairan institusi berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan pengarah kanan ekonomi dan kewangan, Pejabat Perdana Menteri Nur Hisham Hussein berkata, laporan RCI TH wajar dijadikan bahan rujukan wajib oleh semua institusi yang menguruskan dana dan amanah rakyat.
1: Apa yang telah berlaku dekat tabung haji itu sebenarnya boleh berlaku di mana-mana institusi, dan RCI itu sepatutnya menjadi mandatory reading untuk mana-mana institusi yang memegang amanah rakyat.
0: Nur Hisham Hussein. Ekonomi altitud rendah LAE dijangka membuka 100,000 peluang pekerjaan berkemahiran dan bernilai tinggi menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zisin berkata, sektor baharu itu menawarkan peluang kerjaya luas terutama kepada golongan belia termasuk dalam bidang pembuatan, perisian, keusahawanan dan pertanian.
2: Target kita adalah by 2030 kita ada 10,000 atau sehinggakan 100,000 pekerjaan melalui LAE dan business adalah 50 bilion. Jadi kita mulakan dengan unmanned valley. Kita mahu satu tempat sebagai satu tempat eksperimen di mana kita nak identify. Contohnya satu universiti di mana orang muda study di sana, dan kita mahu tempat itu digunakan sebagai tempat eksperimen LAE kita dengan drone. Sebab orang muda ni dia lebih catch up dari segi teknologi.
0: Sim Zizin. Potensi memperluas penyertaan penjawat awam dalam wakaf melalui potongan gaji masih signifikan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, ketika ini pewakaf melalui kemudahan itu hanya sekitar 1% daripada keseluruhan penjawat awam persekutuan. Katanya peningkatan penyertaan mampu membuka ruang kepada pembangunan projek wakaf berskala besar dan berimpak tinggi untuk manfaat masyarakat.
3: Kita telah melaksanakan pelbagai usaha promosi dan kita melihat bahawa potensi itu sangat-sangat besar. Jadi insyaAllah dengan kerjasama daripada Majlis Agama Besar Negeri-Negeri, Jauhar dan Yayasan Wakaf Malaysia, kita akan cuba teroka memaksimumkan potensi yang ada. Kerana kita yakin apabila penyawa awam dan juga orang ramai mula berwakaf, insyaAllah ianya akan dapat membina kekuatan ekonomi ummah dan dalam masa yang sama akan mendapat keberkatan.
0: Sehingga Disember tahun lalu, Yayasan Wakaf Malaysia merekodkan kutipan RM21.29 juta melalui potongan gaji melibatkan hampir 11,000 pewakaf. Kebebasan berkarya perlu disertai kepekaan terhadap batas tertentu bagi memastikan kandungan tidak terjejas, tidak menjejaskan hubungan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Pengerusi FINAS, Datuk Dr. Hans Isaac berkata, pengkarya perlu memahami keunikan struktur sosial Malaysia sebelum menentukan hala tuju penceritaan. Beliau berkata topik kontroversi ialah pilihan kreatif penerbit, namun kesannya terhadap masyarakat perlu diambil kira.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Yap, lebih FM ingat sampai bila-bila itu hujan dengan mencari konklusi baru saja menghiburkan anda. Kembali bersama Fad dalam Moncak Potang Usah Moncak. Kita berada di jam yang terbaru sekarang ini dan ini juga merupakan jam yang terakhir untuk kita berhibur sama-sama dalam segmen Moncak Potang untuk hari ini edisi 3 September 2026. Dan macam biasa untuk jam yang terakhir, banyak lagi antara info menarik yang saya nak kongsikan dengan anda. Termasuklah lagu-lagu terbaik yang akan saya siarkan sepanjang satu jam ini. Sehingga jam 6 petang nanti. Jadi apa kata, terus dengarkan Moncak Potang. Dengar dekat radio anda di frekuensi 92.6 ataupun 95.7 ataupun 107.7. Dan boleh juga dengar di mana-mana saja anda berada. Pastinya di www.rtmclick.rtm.gov.my. Jom kita stream Salam Music dan Ultimate dengan Bangkit. Terus layan Moncak Potang. Usah moncak.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Jika anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

Ya, mendengar FM ingat sampai bila-bila. Itu the magic dengan Root. Baru saja menghiburkan anda. Harapnya tak adalah pendengar negeri FM yang Root di jalan raya. Kan? Rasanya semua pun berhati-hati, fokus dengan pemanduan masing-masing. Tak langgar lampu syarat. Macam itulah barulah orang kata pandu cermat jiwa selamat. Saya doakan untuk anda yang tengah memandu sekarang ni. Mungkin baru balik dari tempat kerja nak ke rumah masing-masing. Semoga selamat sampai. Okay? Dan saya nak cerita kan tentang perlawanan semalam. Mungkin membuatkan ramai Jang dan juga Milah marah, kecewa, macam tu kan. Disebabkan semalam perlawanan untuk Piala FA Pusingan 16, perlawanan yang pertama, NSFC berkunjung ke Kota Baru untuk bertemu Kelantan City FC, pasukan dari Liga A1. Di mana perlawanan semalam masa penuhnya keputusan adalah Kelantan City FC berjaya untuk menang 2-0 ke atas NSFC. Gol hasil jaringan dari Nazri Muhammad seawal minit yang ke-8 dan di minit yang ke-84 hasil kesilapan pertahanan Emmanuel, pemain import dari Kelantan City, berjaya untuk menjaringkan gol kedua buat Kelantan City FC. Dan itulah kisahnya. Kan pasti ramai yang terkejut dengan keputusan perlawanan semalam dan macam-macam lah komen yang saya dapat saksikan di ruangan Instagram NSFC kan. Katanya hebat betul taktikal, katanya kan ada juga yang terus memberikan sokongan. Baru 2 game, tak apalah, kita tengok lagi 4 game macam mana kan. Okay, dan ada macam-macam lagi lah. Ada yang marah, ada yang kecewa, ada yang terus kekal menyokong kan. Mungkin kerana pasukan ini kebanyakan pemain adalah pemain-pemain yang baru. Pemain yang sedia ada adalah beberapa kan. Kebanyakannya adalah ramuan-ramuan baru. Begitu juga dengan ketua jurulatih Daniel Jimenez, juga jurulatih yang baru, mungkin belum dapat lagi untuk pasukan ini gel kan, menunjukkan teamwork yang berkualiti dan juga corak permainan yang kita harapkan. Tetapi itulah dia, namanya pun sukan, namanya pun bola sepak. Ini bermakna keputusannya apa-apa pun boleh jadi kan. Walaupun kita jangkakan lain, tetapi kita dapat keputusan yang lain. Kita harus menerima jugalah kepahitan jawapan yang dapat kita tengok untuk perlawanan semalam kan. Tapi tak mengapalah kan. Apa pun, kita kena terus move on, kena terus ke depan dan kita kena bersedia untuk perlawanan yang seterusnya, yang tak lama saja lagi, iaitu pada 5 September ini, hari Sabtu, pukul 4.45 petang. Yang ini di Lopak kita, Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi. Kita main potang lah kalau Kek Paroi kan, sebab lampu tu belum siap lagi. Kita kena tunggulah lampu tu dah siap, dapat pengiktirafan FIFA. Lepas tu Paroi lepas ni, skuad kebangsaan pun main Kek Paroi. Jangan main-main tu. Okay, dan untuk perlawanan seterusnya, Unify Liga Super 2026-2027, perlawanan yang ketiga lah buat NSFC. Selepas kita berjaya untuk menang di perlawanan pertama tanpa bertanding kerana pasukan KL City menarik diri untuk perlawanan pertama, jadi kita dapat 3 mata. Kemudian perlawanan yang kedua kita tewas. Jadi sekarang ini kita masih lagi dengan 3 mata. Dan untuk perlawanan seterusnya, okay, kita NSFC akan bertemu Star City FC pada Sabtu ini pukul 4.45 minit petang. Jang dan Milah, jangan terus berduka cita, jangan terus kecewa, kena terus hadir ke Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi. Okey, mana lagi kan, tompek kita, lopak kita, berikan sokongan, jadi pemain yang ke-12 untuk memberikan sokongan yang sangat-sangat padu untuk memberikan, naikkan semangat buat skuad Hobin, Jang Hobin kita. Moga-moga mudah-mudahan kita boleh memperoleh kemenangan dan mendapat 3 mata yang sangat-sangat berharga. Alright, jadi doalah yang baik-baik. Siapa yang pergi stadium nanti boleh kongsikan ucapan ke, hantar gambar ke, kan, kalau post gambar dekat social media, Instagram ke, dekat
Facebook ke, jangan lupa tag Negeri FM. Nanti kita repost. Alright. Dan sekarang ni jom kita berhibur dulu dengan Coklat Karma. Terus layan Moncak Potang. Osah Moncak.

0: Penerima sumbangan tunai rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui Peka B40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Maidin Seremban 2, Alpro Clinic Garden Homes, Maidin Senawang dan Maidin Kota Seri Mas Nilai pada 5 dan 6 September nanti. Jangan lupa, hanya perlu bawa MyCard sahaja.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, Bedok FM ingat sampai bila-bila. Itu dia Cinta Kain Putih dari Putra. Lagu legend baru saja anda dapat dengarkan dalam Moncak Potong Osah Moncak. Hari ini bertemankan Fad 3 September 2026. Dan masa kita semakin menghampirilah untuk kita selesai on air untuk berhibur dalam Moncak Potong hari ini. Jadi saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang memilih untuk terus layan Moncak Potong. Ada yang dengar sambil memandu, ada yang dengar sambil makan, sambil bekerja. Tak kira lah apa saja situasinya, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua. Dan saya juga nak ingatkan, jangan lupa esok pukul 3.15 petang kita ada rancangan Ronung Usah Monung bersama-sama Nen Terbabu dan juga Ustaz Syamsul Deban. Nak tahu apa tajuknya, topiknya, jangan lupa dengarkan di radio. Anda boleh juga tonton di Facebook Live kami at Negeri FM Official dan juga TikTok Live Negeri FM Official juga. Dan kejap lagi rakan saya DJ Has pula akan teman anda dari jam 6 petang sehingga jam 12 tengah malam dalam Ekspresi Negeri FM. Sampai di sini dulu untuk saya DJ Fad menemani anda. Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Masdo, Bunga. Jumpa lagi guys. Bye bye. Assalamualaikum.

0: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong Anogori FM yo. Ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Negeri FM. Selamat petang dan selamat menempuh hari Khamis 3 September 2026. Mungkin ada yang sedang bekerja, ada yang sedang dalam perjalanan pulang dan ada yang mula santai di rumah. Tak juga ada yang tengah balik kampung ke bercuti. Terima kasih juga diucapkan kepada DJ Fad yang telah menemani anda dengan Muncak Petang sebelum ni. Sekarang bermula daripada pukul 6 petang hingga 12.30 malam. Saya asalkan berteman dengan anda dengan ekspresi macam-macam yang ada hari ni. Info menarik, sembang santai dan lagu-lagu pilihan terbaik untuk anda. Kekal bersama Negeri FM di 3 frekuensi kita, 95.7, 92.6 dan 107.7. Kalau tak dapat frekuensi, kita boleh stream menerusi RTM Klik. Semuanya hanya di hujung jari saja. Temukan lagu pertama pukul 6 ni dengan Kaira Bar, Nyanyian Rindu Buat Kekasih. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: 92.6 Negeri FM.
1: Kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik.
2: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csammycrc2026.
3: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Puteri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Woi, gila ke? Talent tepi lah.
2: Woi, mau mati ke? Gila lah. Tengok jalan lah dari kali.
3: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan menghadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.
4: Informasi dan lagu terbaik. Negeri FM.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Mari saya bertemankan khas dalam segmen Ekspresi. Pendengar semua, sedikit info penting untuk hari ini berkenaan keadaan jerebu di Negeri Sembilan. Berdasarkan perkembangan cuaca hari ini, keadaan jerebu masih perlu diberi perhatian. Malah beberapa kawasan mencatatkan kualiti udara yang kurang memuaskan. Jadi pada anda yang banyak berada di luar rumah, terutamanya yang melakukan aktiviti luar, jaga kesihatan. Kurangkan aktiviti berat jika perlu dan sentiasa peka dengan keadaan kualiti udara di kawasan anda. Dan untuk anda yang ada masalah pernafasan, warga emas serta anak-anak, berilah lebih perhatian terhadap keadaan jerebu ini. Apapun, jangan panik tapi terus berwaspada. Untuk maklumat terkini mengenai cuaca dan kualiti udara, ikuti info daripada Met Malaysia dan APIMS. Terus bersama khas, layan dulu lagu daripada Intan Maya, Cinta Tersimpul Rapi. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Menteri Pertahanan bersama seluruh warga Kementerian Pertahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera. Berbahayu Malaysia.
1: Malaysia. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan khas dalam segmen Ekspresi. Kita ikuti perkembangan tragedi banjir dan tanah runtuh di Nepal. Sebanyak 96 mayat mangsa yang masih belum dikenal pasti telah dikebumikan sementara di kawasan hutan Devgad Chitwan. Tindakan itu diambil berikutan keadaan mayat yang semakin mereput akibat cuaca panas dan lembap sekaligus mengurangkan risiko kesihatan awam. Namun pihak berkuasa masih menyimpan rekod dan sampel DNA untuk membantu proses pengecaman sekiranya waris tampil menuntut mangsa. Setakat ini lebih 1,200 orang dilaporkan terkorban, manakala hampir 4,762 orang lagi masih hilang dalam bencana yang melanda sejak akhir Ogos lalu. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Sama-sama kita doakan agar urusan semua petugas dipermudahkan dan semoga keluarga mangsa diberikan kekuatan untuk menghadapi ujian yang amat berat ini. Layan dulu lagu daripada Maria Effendi, Mulai Cinta, daripada Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila terjadi lagu dendangan daripada Rosita Rohaizat, Rindu Ini Tetap Ada, membawa kita ke jam 6.50 petang. Masih bertemu dengan Has dalam segmen ekspresi untuk makluman muslimin dan muslimat. Waktu azan maghrib bagi Seremban dan Port Dickson untuk hari ini adalah pada pukul 7.18 malam. Semoga kita dapat meluangkan sedikit waktu untuk menunaikan solat demi meraih keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kita teruskan berhibur dengan lagu seterusnya daripada Sufian Suhaimi featuring Aina, Salah Apa. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: bila-bila.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu

Kini, anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan kedukacitaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى، ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا وقريتنا هذه خاصة، ومن بلدان المسلمين كافة عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Ya Allah, wahai Tuhan kami, jauhkan kami, lindungi kami dari azab jahanam. Sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang kekal.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.

batasi keberanian diri dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4:30 petang di saluran Sukan RTM.

Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena baik.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan Nas dalam segmen ekspresi. Alhamdulillah, selesai sudah kita menunaikan solat maghrib. Dan malam ni dalam suasana cuti sekolah, tentunya ramai sedang menikmati waktu bersama keluarga. Mungkin ada anak-anak yang masih bermain, ada yang menonton TV, ada juga yang sedang duduk bersama mak ayah menikmati makan malam. Pendengar semua, momen-momen kecil macam ni lah yang kita nanti akan rindu. Sebab anak-anak tak selamanya kecil dan waktu bersama keluarga takkan pernah boleh diulang. Jadi kalau malam ni anda ada di rumah, peluklah anak-anak, sapalah mak ayah dan hargailah waktu yang ada. Buat yang sedang bercuti, balik kampung dan masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan raya. Baiklah, kita layan dulu lagu daripada Panji, Sayap Terluka. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah, saya pun macam tu ya. Tapi kan, dokek media sosial ni, janganlah kau duduk nak mengocam orang ya. Komen lah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Buat muslimin dan muslimat, waktu azan isyak bagi kawasan Seremban dan Port Dickson untuk hari ini adalah pada pukul 8.27 minit malam. Semoga kita sama-sama dapat menunaikan solat dan meraih keberkatan dari Yang Esa. Yang masih mandu, berhati-hati di jalan raya dan utamakan keselamatan. Kita layan dulu lagu daripada Yang Zain dengan Insan. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى، ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا وقريتنا هذه خاصة، ومن بلدان المسلمين كافة عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Medan. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berpukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Dan GFM, ingat sampai bila-bila. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan GFM. Sama ada sedang mandu, masih bekerja, berehat di rumah maupun sedang menikmati makan malam bersama keluarga. Terus bersama saya di 95.7, 92.6 dan 107.7. Kerana sebentar lagi kita akan bersama bilik berita utama jam 9 malam dari Angkasa Puri untuk kita ikuti perkembangan berita terkini dari dalam dan luar negara. Selesai saja berita, saya akan kembali menemani anda dengan lebih banyak perkongsian menarik, cerita semasa dan sudah tentulah lagu-lagu terbaik untuk mengisi malam anda. Sebelum tu kita layan dulu lagu daripada Kumar Spring, kita ditarikan Jatuh Cinta. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari. Ekonomi Malaysia dijangka tumbuh 5% tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih berteman dengan Has dalam segmen ekspresi. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama dengan saya malam ni, walau di mana saja anda berada. Kalau anda belum lagi mengikuti media sosial rasmi Negeri FM, bolehlah follow dan like sekarang. Banyak info terkini, aktiviti menarik dan macam-macam lagi yang saya nak kongsikan khas untuk anda. Dan seperti biasa, kalau ada lagu yang anda nak dengar, nak kirimkan ucapan atau nak berkongsi cerita, terus saja WhatsApp saya di Konti di 012-603-0603. Teruskan bersama Negeri FM di 3 frekuensi kita, 95.7, 92.6 dan 107.7. Kalau tak dapat frekuensi radio tu, boleh stream online kita menerusi RTM Klik. Semuanya di hujung jari. Terlayan dulu lagu daripada Scan, Kau Dipaksa, Aku Terpaksa. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Pendengar semua, bila kita sebut tata kelola dan integriti, apa yang terlintas dalam fikiran anda? Sebenarnya, bukan sekadar tentang mencari siapa yang buat salah. Yang lebih penting, kenapa dan bagaimana kelemahan sistem boleh membuka ruang untuk rasuah berlaku. Sebab itu, peraturan yang jelas, kawalan dalaman, semak dan imbang serta penguatkuasaan yang konsisten sangat penting. Dan dalam dunia yang semakin digital, termasuk penggunaan AI, sistem tata kelola pun perlu sentiasa berubah mengikut risiko semasa. Paling penting, sistem boleh mengawal, tapi integriti manusia yang menentukan. Guna kuasa dengan amanah, jaga tanggungjawab dan berani buat perkara yang betul walaupun tiada siapa yang melihat. Kerana tata kelola yang kukuh akan melahirkan organisasi yang lebih telus, cekap dan dipercayai. Tata kelola kukuh, integriti utuh. Teruskan bersama Has. Layan dulu lagu daripada Aziz, Bunga, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Stay safe seterusnya.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Saya bertemankan Haas dalam ekspresi. Terima kasih kerana terus setia bersama saya malam ni, walau di mana saja anda berada. Sebentar lagi kita akan bersama Bilik Berita Utama 11 Malam dari Angka Sapuri, yang akan bawakan perkembangan terkini dari dalam dan luar negara. Jadi jangan ke mana-mana. Selepas berita nanti, saya akan kembali menemani anda dalam jam yang terakhir ekspresi dengan lebih banyak lagu dan perkongsian yang menarik. Sebelum tu, kita layan dulu lagu daripada Aerosmith, I Don't Wanna Miss A Thing. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan Has dengan jam yang terakhir ekspresi. Pendengar semua, ramai kawan tapi kenapa masih rasa sunyi? Kita ada ribuan follower, banyak grup WhatsApp, setiap masa connected. Tapi bila betul-betul perlukan seseorang, siapa yang kita cari? Sebab sebenarnya connected tak semestinya dekat. Kadang-kadang satu soalan mudah, kau okey, lebih bermakna daripada 1,000 like. Jadi malam ni cuba letak telefon sekejap, tanya khabar mak ayah, sahabat atau orang yang anda sayang. Jangan hanya hubungi, hadirlah. Kerana kita bukan sekadar perlukan connection, kita perlukan hubungan yang menyentuh hati. Peringatan daripada Has untuk pendengar semua. Kita layan dulu lagu daripada Hakim Rusli, Kawin 2, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bermerti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Alhamdulillah, sampai sini saja segmen ekspresi bersama dengan Has. Terima kasih kerana sudi menemani Has malam ni. Semoga segala perkongsian dan lagu-lagu yang disajikan menjadi teman buat anda walau di mana saja anda berada. Anda tersalah dan tersilap, mohon maaf. Yang baik datang daripada Allah SWT dan yang kurang datang dari kelemahan diri sendiri. Saya tinggalkan anda lagu dendangan Datuk Khatijah Ibrahim, Kupendam Sebuah Duka. Kita jumpa lagi. Bye-bye.

Anda sekarang bersama-sama kami Negeri FM. Hey. 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat sejahtera. Nasional FM sentiasa di hati. Sudah pun masuk jam 12.30 malam. Bermula hari yang baru, 4 September 2026 bersamaan 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan bermula juga 6 jam Mira bersama anda sehingga jam 6 pagi nanti dalam segmen Geng Burung Hantu. Tapi sebelum tu, terima kasih dulu kepada rakan penyampai saya tadi, Reza Zikri, yang sudah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12.30 malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Jadi bagi anda yang masih berjaga, sedang bekerja, mungkin dalam perjalanan ataupun memang belum rasa nak tidur, jangan risau. Mira ada untuk teman anda malam ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

bully juga bukan sekadar kata-kata. Ia mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.

Nasional FM sentiasa di hati. Bagi anda yang mungkin sedang memandu waktu ini, akak-akak lori, abang-abang lori, atau hanya sekadar suka memandu untuk ketenangan, jangan risau, Mira ada untuk menemani anda. Mungkin ada yang baru bertolak, ada yang dah lama atas jalan, dan mungkin ada juga yang masih jauh lagi nak sampai ke destinasi. Sebab memandu waktu malam ni kadang-kadang terasa panjang. Lagi-lagi kalau seorang diri dan keadaan sekeliling tu mungkin dah semakin sunyi kan. Jadi pastikan mata anda sentiasa fokus dekat jalan raya dan jangan biarkan fikiran tu terlampau melayang ke sana sini ya. Dan juga kalau badan tu dah mula penat, kerap menguap ataupun yalah mata dah terasa berat kan. Jangan pula paksa diri untuk teruskan perjalanan. Cari tempat yang selamat, berhenti dan berehat sebentar. Ingat, tak perlu kejar masa sangat. Destinasi tu tak ke mana pun. Yang penting, anda sampai dalam keadaan selamat. Dan sepanjang perjalanan malam ini, biar Mira dan lagu-lagu pilihan di National FM jadi teman anda sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Lagu yang baru sahaja dimainkan bertajuk Orang Timur. Kalau kita dengar mesej lagu ni, sebenarnya memang ada satu semangat yang kuat mengajak kita untuk terus maju dan bergerak ke hadapan. Zaman mungkin berubah, dunia pun semakin berkembang. Jadi kita pun harus bergerak sama. Yang penting jangan takut untuk melangkah ke depan. Sebab satu langkah kecil pun tetap satu kemajuan. Selepas ini, Jimbara pula dengan Kasihnya Laila. National FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati geng buruh hantu. Kita dah pun masuk jam 1 pagi. Mira nak tanya satu benda ni. Dalam geng anda, kita geng buruh hantu kan, nak tanyalah dalam geng anda ni, siapa yang paling banyak buat keputusan? Mesti ada seorang kan? Bila nak keluar, dia yang tentukan tempat. Nak makan, dialah yang pilih. Nak jumpa pukul berapa, dia tetapkan masa. Kadang-kadang, siap susun sekali siapa yang kena ambil siapa kan? Ataupun sebenarnya saya tanya siapa yang paling banyak buat keputusan tu, sebenarnya ada, sebenarnya anda ke orangnya sebenarnya? Sebenarnya bagus juga ada seorang yang boleh buat keputusan. Sebab kalau semua jawab saya okey je, terpulanglah, ikut je, kalau macam tu memang sampai esok pagi pun belum tentu nak makan dekat mana, nak pergi mana kan. Tapi cuma satu je lah, janganlah sampai semua benda dia seorang je nak tentukan. Orang lain bagi cadangan pun tak boleh, semua mesti ikut dia. Kalau dah macam tu, tu bukan ketua geng dah tu, tu dah kira gila kuasa dah tu. Dan bila kita dah sebut gila kuasa ni, sesuai dengan lagu kita selepas ini, kita dengarkan Gila Kuasa dari Pop Syafiq dan Noh Saleh. Di mana? Di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Al-Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Paramore dengan Still Into You. Bila dengar lagu ni, terfikir juga kan, seronok sebenarnya bila kita dah lama kenal seseorang tapi perasaan tu masih ada. Masih seronok bila dia cari, masih ternanti-nanti mesej dia. Kadang-kadang nampak nama dia dekat telefon pun dah tersenyum sendiri. Dan kalau dah sampai macam tu, rasanya tak perlu nak cakap banyak pun. Kadang-kadang cara kita bercakap dengan seseorang tu pun dah lain dah. Orang sekeliling pun boleh perasan dah kita sebelum kita ni sendiri mengaku kan. Mungkin itulah orang kata kalau dah ada rasa, suara pun boleh jadi suara cinta. Kita dengarkan selepas ini kumpulan Mega dengan Suara Cinta di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

0: Pengemudi jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Tinggi, tinggi.

Masih bersama Mira dalam National FM sentiasa di hati. Dan saya akan menemani anda, geng burung hantu, sehingga jam 6 pagi nanti, insyaAllah. Baik, cuaca sekarang ni kadang-kadang susah juga kita nak jangka kan. Sekejap panas, sekejap hujan. Jadi dalam kita menjalani rutin harian kita tu, jangan lupa jaga kesihatan. Pastikan minum air secukupnya, makan dengan baik, makan secukupnya. Dan kalau badan dah mula rasa macam tak sedap badan tu kan, jangan paksa sangat diri tau. Pastikan anda menjaga kesihatan anda. Dah, bila dah badan tu dah bagi petanda-petanda nak sakit tu, rehat-rehat lah ya. Payung pun kalau boleh sentiasa sediakan. Sekurang-kurangnya kalau cuaca tiba-tiba berubah, kita dah bersedia. Kan orang kata sediakan payung sebelum hujan. Jadi kita ikut pepatah tu. Apa pun aktiviti anda hari ni, jaga diri dan semoga semuanya dipermudahkan. Teruskan bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

dan dah pun masuk jam 2 pagi. Mira masih ada untuk temankan anda, geng burung hantu. Mira nak tanya, geng burung hantu ni, pendengar Nasional FM sentiasa di hati ni, anda jenis yang kalau orang puji, adakah anda seorang yang jawab, yang terus jawab terima kasih? Ataupun macam rasa sebersalah pula? Sebab orang cakap, contohlah kat orang cakap, handsome-nya awak hari ni, cantiknya awak hari ni. Kebanyakannya lah, selalunya ramai yang akan jawab, takdelah, biasa je. Kebanyakannya lah macam tu. Sebab kadang-kadang kita ni pandai puji orang. Tapi bila giliran diri sendiri ni dapat pujian, susah pula tiba-tiba nak terima kan. Tiba-tiba malu, rendah diri pula kan. Jadi lepas ni, kalau ada yang puji awak ni, pendengar Nasional FM ni, tak perlu fikir panjang sangat. Senyum dan cakap saja terima kasih. Sesekali kita bagi diri sendiri peluang nak rasa yakin sikit. Nak hargai, nak sayang diri ni. Kalau orang putih cakap love yourself, macam tu. Okay, ingat tau. Bagi diri rasa yakin, rasa paling handsome lah, paling cantik lah kan. Jadi terus bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti

Nasional FM sentiasa di hati, exist, dirantai, digelangi rindu. Bercakap pasal rindu ni, mungkin waktu Mira sedang bercakap dengan anda sekarang ni, mungkin ada antara anda yang sedang merindui seseorang. Mungkin keluarga yang jauh, kawan yang dah lama tak jumpa, ataupun seseorang yang dulu selalu ada tapi sekarang dah jarang dapat luangkan masa bersama. Jadi kalau orang yang anda rindu tu masih boleh dihubungi, mungkin esok bila ada masa, tanyalah khabar. Kadang-kadang satu mesej pendek pun dah cukup untuk buat seseorang rasa diingati. Sebab bila seseorang tu cukup bermakna, mestilah kalau boleh kita nak dia sentiasa dekat dan tak mahu dipisahkan.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Kadang-kadang kita ni memang perlukan ruang untuk bersendirian, jauh sekejap daripada segala kesibukan, dan bagi minda kita ni peluang untuk berehat. Waktu macam tu juga kadang-kadang buat kita teringat momen-momen yang pernah kita lalui dulu. Bila dah berlalu, barulah kita sedar tak semua momen-momen tu boleh diulang kembali semula, kan. Sebab tu, kalau ada waktu yang baik, hargailah selagi masih ada. Kerana kadang-kadang yang terindah tu hanya sementara.

aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Pejam selit, pejam selit. Dah pun separuh perjalanan. Mira menemani anda, geng burung hantu malam ni. Dari jam 12.30 malam tadi, tahu-tahu dah 3 jam dah kita bersama kan, geng burung hantu. Cepat kan masa berjalan. Kadang-kadang bila kita tengah sibuk sangat buat sesuatu tu, memang tak sedar pun masa berlalu. Tengok jam sekali dah pukul 1. Tengok lagi sekali, dah 3 pagi. Sekarang dah 3.35 minit pagi dah. Sedar tak sedar kan? Apa pun yang sedang anda lakukan waktu ni, kita teruskan saja perjalanan awal pagi ni bersama-sama. Masih ada 3 jam lagi untuk Mira temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

Itu dia Nur Nilam Sari, masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya ingin menyapalah beberapa rakan saya di TikTok sekarang ni yang sedang bersiaran. Saya sedang bersiaran di TikTok. Ada beberapa yang menemani saya, ramai, tapi yang saya boleh sebut, yang sempat sebut lah, ada Kak Lavender Girl, ada The Sale, ada Khairul Anwar, ada siapa lagi ni, ada Double Shark, ada Amy Saujana, ada saya sebut ni Sophie. Kita ada siapa lagi ni? Kita ada kejap Black End, kejap saya cuba scroll ya. Kita ada Kak Halimah Mamat, kita ada Norzahra Husna, Mizan Bito, Jamila, kita ada Mama Fizudin, Rusina 1606, Syah, Niza Dija, Izni_Aziz, Simon Janiza, ramai lagi yang mungkin saya tak sempat tu. Saya hargai juga ya kehadiran anda. Dan saya tahu ramai dalam game burung hantu ni, ramainya peniaga yang bangun pagi untuk menyiapkan juadah-juadah untuk dijual esok. Jadi buat anda yang mungkin sedang sibuk menyiapkan juadah untuk berniaga, Mira nak kirim sedikit pesanan. Adalah sibuk nak pastikan semuanya siap, semuanya sedap dan cukup untuk pelanggan nanti. Jangan lupa untuk jaga diri anda, okey? Kalau dah lama berdiri, ambil masa duduk sekejap, jangan lupa minum air. Dan paling penting, berhati-hati ya bila anda memasak tu, kalau tengah guna pisau ke minyak panas, peralatan masak ke, hati-hati. Pastikan hati-hati, jaga keselamatan juga. Semoga segala urusan anda dipermudahkan dan semoga jualan hari ni habis licin, okey? Mira akan temankan anda sambil menyiapkan juadah di Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia Aku Skandal daripada Hujan.

masuk jam 4 pagi dah dan Mira masih ada menemani anda dalam geng burung hantu. Cepat betul kan masa berjalan? Nah, rasanya macam baru tadi je Mira ambil alih konti daripada Reza. Sekarang tinggal 2 jam je lagi untuk kita bersama sehingga jam 6 pagi nanti. Ya, buat anda yang baru sahaja pasang radio, baru sahaja mainkan radio, selamat datang ke geng burung hantu yang sudah bersama Mira dari awal tadi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Jangan risau, kita masih ada banyak lagi lagu untuk dilayan bersama. Jadi teruskan apa saja yang anda lakukan, Mira ada teman anda. Pastikan anda bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

Yeah, Si Gadis Ayu daripada Black Dog Boy. Mana-mana Gadis Ayu tu lagu tadi untuk anda. Okay, kita nak naikkan sikit mood sekarang ni. Dah pun pukul 4.24 minit pagi. Kalau dari tadi kita dah layan macam-macam lagu, kali ni kita nak tukar rentak pula. Lagu apa, lagu apa? Kita tengok kita lagu apa kita pasang ni. Lagu Hindustan sikit lah. Susah juga kan nak duduk diam kalau lagu Hindustan ni kan. Walaupun tak faham semua lirik, rentak dia tu kadang-kadang dah cukup buat kita nak ikut sekali. Kepada yang mungkin sedang siapkan juadah, ini lagu untuk anda. Nasrul FM, sentiasa di hati.

0: Kurang mana dia?
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 107.9.

Ya, terhangat di pasaran. KRU, Fit Adam. Kalau sebut benda yang tengah hangat ni, biasanya ramai yang nak tahu, ramai yang nak tengok. Pendek kata, perhatian tu memang lebih sikit lah. Kalau orang putih kata, FOMO. Fear of missing out. Kan? Benda-benda hangat ni mestilah orang nak tahu kan? Tapi seronok juga kalau sesekali kita yang dapat perhatian macam tu kan? Tak perlu popular satu Malaysia pun. Cukup ada orang yang buat kita rasa istimewa. Tanyalah, dah makan ke? Ambil berat lah sikit kan? Sekali-sekala belanja makan ke? Terus rasa macam layanan kelas pertama kan? Kalau selalu dapat layanan macam tu, mungkin boleh rasa diri tu bagaikan puteri. Selepas ni lagu Bagaikan Puteri daripada Farah. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Baik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu, saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan, mahupun berhenti di tepi jalan.
2: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.
3: Nasional.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026.

Nasional FM sentiasa di hati. Pejam celik dah masuk jam 5 pagi. Tepatnya pukul 5.10 minit pagi sekarang. Ha, waktu macam ni perlahan-lahan suasana dekat luar pun dah mula berubah. Kedai-kedai sarapan, mungkin ada yang dah mula buat persiapan. Mungkin dah ada dah bau nasi lemak, roti canai dah. Roti canai mungkin mula tebar dah. Ha, kalau perut belum lapar, bila bayangkan tu terus rasa lain. Macam saya sekarang lah, dalam TikTok ni pun ada duk sebut ikan bakar lah. Macam-macam kan. Terus rasa lapar kan. Ha. Kepada yang nak bersarapan tu, dah boleh siapkan sarapan dah. Dan dekat rumah pula mungkin dah mula kedengaran orang bangun. Pintu buka tutup masing-masing dah mula dengan rutin seharian anda sendiri. Pendek kata hari mula dah, hari dah mula nak bergerak dah. Mira pun masih ada untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Seketika nanti kita akan dengarkan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit Ni Aidawati Yusof. Tapi sebelum itu, ini dia Anta Permana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di Palestin kita lihat bagaimana saudara-saudara kita ditindas, ditekan dengan seteruk-teruknya. Di Myanmar dan seumpamanya. Dan mereka masih tidak merasai nikmat merdeka yang sebenar seperti mana kita alami. Merdeka dari sudut fizikal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, merdeka dari sudut jiwa. Ini yang paling penting. Merdeka jiwa yang kita nak. Nabi SAW pernah bersabda dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda yang mafhumnya, bukanlah orang yang kuat itu hebat dalam bergusti. Tetapi orang yang kuat ialah orang yang menahan dirinya ketika marah. Ramai orang yang fizikalnya merdeka tetapi jiwanya terjajah. Antaranya terjajah dengan hutang, riba dan seumpamanya. Malah ada yang terjajah dengan dadah yang menjadi najis dalam masyarakat. Malah ada yang terjajah dengan hiburan berbentuk media sosial hari ini. TikTok, Facebook, Instagram, Threads dan seumpamanya. Sehingga mereka lalai untuk solat. Terjajah dengan nafsunya sendiri. Maka merdeka yang kedua ini yang memberikan satu makna yang sangat-sangat penting untuk kita ialah untuk kita memerdekakan jiwa kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, merdekanya kita dalam beribadah. Kita boleh membina masjid. Bagi yang muslimah boleh memakai tudung menutup aurat dengan sempurna. Malah kita boleh menunaikan ibadah umrah haji. Dan ada di antara saudara-saudara kita yang mereka tidak merasai nikmat seumpama ini. Mereka nak solat bukan setakat nak bina masjid. Nak solat pun susah. Ada seorang saya jumpa baru ni. Saya ke sebuah klinik. Dia kata dia pernah bekerja di Singapura. Tak lama pun dia kata, tak sampai 2 bulan dia kata. Tapi dia kata beza dia kata kat Singapura. Jiran kita, neighbor kita sebelah je. Nak solat susah dia kata. Macam kita ni pergi mana-mana masjid. Pergi mana masjid surau. Shopping mall pun ada surau. Ni di tempat kerja. Tak ada. Bukan setakat surau. Tempat untuk nak solat pun tak ada. Kena pandai-pandai. Cari sudut-sudut yang boleh ambil wuduk, mentang sejadah, solat. Tu sebelah. Kita berjiran tu, berjiran. Malaysia, Singapura, sebelah-sebelah. Susah nak solat. Sehingga kan dia ambil keputusan, contohlah. Kalau orang yang tak kuat iman dia, tak payah solat lah. Nak solat pun susah. Nanti majikan tanya pergi mana. Nak kena bagi alasan. Allahuakbar. Nampak kita telah merdeka sehingga mudah kita beribadah, maka bersyukurlah di atas nikmat ini. Itu yang disebutkan kemerdekaan itu ada 3 peringkat. Kemudian bagaimanakah cara untuk kita bersyukur dengan kemerdekaan yang sedang kita alami ini? Bagaimana kita nak bersyukur? Yang pertama, kita bersyukur dengan hati kita. Kita bersyukur dengan hati, ingat jasa, ingat pengorbanan, dan kita jangan jadi generasi yang melupakan mereka yang telah bersusah payah sebelum-sebelum ini. Mereka yang telah berjuang habis-habisan, datuk nenek moyang kita dahulu. Mungkin ada di antara kita ayah-ayahnya dahulu yang mereka merupakan di antara mereka yang memperjuangkan kemerdekaan tanah air kita yang sangat kita cintai ini. Tengok bagaimana negara yang berada di sekeliling kita. Tak maaf sebut di Indonesia hari ini berlaku rusuhan demi rusuhan. Malah kejatuhan mata wang dia berada di paras yang paling rendah hari ini. Lebih teruk daripada yang berlaku pada kegawatan ekonomi pada tahun 1998 yang dahulu. Teruk. Saya bertugas tempat kerja saya. Tadi pun cleaner tu datang dia kata, teruklah Pak Ustaz sekarang. Duit memang jatuh merudum-rudum. Kemudian tadi dia like saya punya status. Saya pun tengok pada status dia. Dia tunjuk di Jakarta sekarang ni tengah berantakan. Buat rusuhan demi rusuhan yang berlaku. Allahu Akbar. Kita Alhamdulillah. Maka wajib kita menjaga kemerdekaan ini. Wajib kita jaga. Walaupun kita duduk dalam masyarakat yang majmuk, yang berbilang bangsa dan berbilang agama, tetapi agama Islam tetap agama rasmi negara kita. Dan kita sebagai umat Islam menjaga keharmonian ini dan menyeru kepada bangsa lain juga hormat kepada agama rasmi negara kita, agama Islam ini. Hormat. Malah lakum dinukum waliyadin. Kamu agama kamu, kami agama kami. Bila mana kita hidup dalam keadaan aman, jangan buat provokasi. Jangan buat sesuatu perkara yang cuba untuk mengganggu ketenteraman. Jangan-jangan. Kita boleh beribadah, kita boleh melakukan rutin harian kita. Bekerja, mencari rezeki, hidup berkeluarga, hidup berjiran, bertolak ansur, bertoleransi dan sebagainya. Teruskan, kekalkan nikmat-nikmat tersebut. Malah kalau kita lihat negara kita ni, ya, masyarakatnya majmuk. Boleh duduk semeja minum makan, boleh bersembang. Mana maka ini di antara nikmat-nikmat yang besar. Dan jangan kita asyik banding dan cerca negara kita sendiri. Itu tanda kita mengkufuri nikmat. Jangan-jangan. Malah kita kena ada usaha ke arah menyatukan dan penyatuan ummah. Supaya ummah ini bersatu di atas akidah yang sama. Walaupun berbeza bangsa. Yalah, yang datang sekarang dekat masjid kita ada daripada sahabat-sahabat kita daripada Bangladesh. Kan? Mereka cari rezeki sini. Okey, sama-sama cari rezeki. Tidak mengambil hak orang. Masing-masing buat pada petak masing-masing. Kita cari rezeki. Alhamdulillah, kita tak lupa berzakat. Kan? Kita tak lupa bersedekah. Kita membantu orang yang susah. Keluarga kita jangan kita lupakan menjadi keutamaan kita. Maka di situlah kita mensyukuri nikmat ini. Yang kedua, cara bersyukur ialah dengan bersyukur dengan lisan lidah. Maka dengan itu kita perlu memperbanyakkan menyebut yang pertama alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita kembalikan pujian itu kepada siapa? Kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tidak ada pujian yang lebih besar melainkan kita memuji dan mengembalikan pujian itu semula kepada Allah yang memberikan kita nikmat-nikmat yang terlalu banyak, termasuklah nikmat kemerdekaan yang kita kecapi pada hari ini. Dan yang kedua, banyakkan berdoa. Berdoa agar kita ini diberikan kekuatan untuk beribadah dan hidup dalam keadaan yang harmoni dalam masyarakat kita pada hari ini. Malah di antara doa yang biasa akan dititipkan oleh khatib yang bertugas, termasuklah di atas mimbar sebentar lagi, doa meminta kesejahteraan negara kita, tanah air kita yang tercinta ini, agar kita bersatu padu dan semua kita ini mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan ini. Kita berusaha menjadi mereka yang suka berdoa dan memperbanyakkan doanya meminta kepada ada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara doa, ya Allah, berkatilah negara dan penduduk di bumi Malaysia yang bertuah ini. Kita doa, tak boleh bahasa Arab, doa bahasa Melayu, tak ada masalah. Dan yang ketiga, bersyukurnya kita dengan lisan ialah dengan kita selalu berkata-kata yang baik-baik sahaja. Hatta di media sosial, jangan kita menjadi penabur fitnah. Jangan viralkan keburukan. Dan Nabi SAW pernah bersabda, may yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw yasmut. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyakul khairan, hendaklah dia berkata yang baik, aw yasmut, ataupun dia diam. Maka itu yang Nabi SAW ajar kepada kita. Nak cakap, cakap yang baik. Nak menulis, tulis yang baik-baik. Jangan bercakap bersumpah propaganda, berunsur fitnah, pendustaan, cacian dan perkara-perkara yang boleh menimbul persengketaan. Jangan-jangan. Sebaliknya, cakap yang baik-baik. Sebarkan yang baik-baik, yang benar. Jangan buat berita yang palsu, manipulate dan sebagainya. Sebaliknya, kita hanya, Nabi ajar, berkata yang benar, yang baik, falyakul khairan aw yasmu. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Diam itu juga perkara yang baik. Bila orang fitnah ataupun bila orang cuba melaga-lagakan, diam itu antara jawapan yang terbaik, kerana dia boleh merosakkan lagi hubungan dan seumpamanya. Maka itu nikmat yang kedua, bersyukurnya dengan lisan. Yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan. Ini yang paling berat, nak mensyukuri dengan perbuatan.
2: Allahumma

سيدنا

itu dia takdirku daripada Sufian Suhaimi. Dah takdir dah untuk Mira mengundur diri. Belum mengundur diri lagi. Ada lagi setengah jam. Berbaki setengah jam lagi untuk Mira menemani geng burung hantu pada hari ini. Sekarang sudah pun pukul 5.29 pagi. Dan waktu macam ni biasanya satu benda dah mula bermain dalam

apa isi perut bila dah sampai waktunya. Kalau tengah fikir nak makan apa tu, jangan sampai setengah jam fikir pula. Last kali tak makan kan? Pastikan sesibuk mana pun anda hari ini, pastikan anda isi perut dahulu supaya anda kekal bertenaga. Dan sampai-sampai itu, Mira akan temankan anda juga sehingga jam 6 pagi nanti. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 4 September 2026 Masihi bersamaan 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh bagi kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah jam 5 pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5.3 minit pagi, Kuching Sarawak 5.27 minit pagi, dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.59 minit pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.52 pagi, Kuantan Pahang 5.54, Kota Baru Kelantan 5.55, Johor Baru Johor 5.52, Bandaraya Melaka Melaka 5.58, Seremban Negeri Sembilan 5.59, Shah Alam Selangor 5.59, Ipoh Perak 6.2, Georgetown Pulau Pinang 6.3, Alor Star Kedah 6.2 dan Kangar Perlis 6.2 minit pagi. Dan dengan itu, maka berakhirlah tugasan Mira menemani geng burung hantu pada pagi ini. Selepas ini, insyaAllah Tiga Suara akan menemani anda untuk 4 jam berikutnya. Terima kasih atas kesetiaan semua. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum.

0: Ulul Islam. Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan hari ini kita nak berbicara tentang sabar. Itu tidak mudah. Bila sebut tentang sabar, berapa ramai orang yang mampu bersabar? Sabar barangkali mudah untuk diungkapkan, tetapi sukar apabila kena batang tubuh sendiri. Sabar barangkali mudah untuk dinasihatkan, tetapi sukar untuk dilaksanakan oleh diri sendiri. Maka kerana itu, bila berbicara tentang soal sabar, maka mestilah yang pertamanya, hatinya itu perlu diluruskan. Balikkan hatinya kepada Allah, balikkan hati kita kepada Allah, maka moga-moga sabar itu mendatang dengan mudah. Sabar, bila bercakap tentang soal sabar, maka Allah Ta'ala berkali-kali menyebutkan di dalam Al-Quran, Inna Allah ma'as-sabirin, Allah bersama-sama dengan orang yang sabar. Nak sabar kan orang itu barangkali mudah, tapi nak sabarkan diri sendiri hanya kitalah yang tahunya, masya Allah. Maka kerana itu, sabar kita dengan diri kita sendiri, sabar kita terhadap perkara yang tidak kita sukai, itu semuanya disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Maka berbicara tentang soal sabar, sabar itu pertama harus diluruskan di hati, dan yang kedua harus diletakkan di dalam minda, ke mana kita nak tuju kalaulah kita terbawa-bawa dengan perangai marah kita. Maka kerana itu Islam ajarkan kepada kita, menjadi orang yang sabar itu bukan semata sabar di hati, tapi juga sabar itu harus disabarkan di tangan. Tangan jangan terlalu cepat nak menulis perkara yang menyakitkan hati orang. Sabar jangan terlalu mengikutkan emosi sehingga ditunaikan, dilaksanakan, digambarkan melalui tindakan diri kita sendiri. Kerana orang yang tidak sabar kadang-kadang boleh terlihat pada raut wajahnya. Orang yang tidak sabar kadang-kadang mudah jelas kelihatan pada tindakannya. Maka kerana itu, sabar bukan sekadar di hati, tapi juga sabar pada tangan, sabar pada tindakan. Maka barulah kita boleh menjadi sebaik-baik insan. Maka bila kita sebut sabar tidak mudah, kenapa sabar tidak mudah? Kerana sabar itulah yang akan membawa kita masuk ke syurga Allah. Nak masuk ke syurga Allah, tidak ada barangan yang harganya murah. Semuanya menuntut kepada satu harga yang cukup mahal, dan salah satu harga yang perlu kita bayar adalah dengan sabar yang kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar kadang-kadang sukar untuk kita ungkapkan, tetapi terkadang terzahir dengan apa yang kita laksanakan. Sabar diri kita dengan orang barangkali tidak mudah, tetapi kita boleh menjadi sebaik-baik penasihat untuk diri sendiri. Sabar wahai hati, sabarlah diri, kerana hidup kita ini tak panjang pun untuk kita terus jalani. Kerana hidup kita ini hanya berpaksi pada dua ketentuan. Kalaulah kita tidak bersabar, barangkali kita lah akan menjadi orang yang akan meninggalkan, ataupun kalau pun tidak, kita lah akan menjadi orang yang akan ditinggalkan. Maka moga-moga orang yang kita tinggalkan itu akan kita tinggal dengan sifat sabarnya kita. Dan kalaulah kita menjadi orang yang meninggalkan, maka kita menjadi orang yang meninggalkan dengan akhlak-akhlak yang mulia. Mudah-mudahan para pendengar semua adalah orang-orang yang sabar, dan moga-moga Allah bersama dengan kita. Jumpa lagi di lain masa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyiaran Jakim.

Oh, sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

saya Radio AG Only Allah Greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Negeri FM, Allah loves y'all.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Pertemakan saya Farhan Asri untuk hari ini kan. Jadi untuk edisi hari ini di mana hari Jumaat 4 September 2026 bersamaan dengan 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah kan hari ini Pak Anson terbang ke udara bersama pendengar-pendengar Negeri FM semua kan. Terima kasih kerana pilih Negeri FM sebagai teman anda di mana saja anda berada. Okey, baiklah. Untuk hari ini kan yang mendengar di 92.6, 95.7 dan juga 107.7, saya doakan untuk hari Jumaat hari ini hari yang barakah kan. Semoga semua yang dipermudahkan urusan hendaknya, amin. Semoga apa yang diusahakan tu lancar-lancar saja, insyaAllah kan. Yang paling penting kan, kekal positif apa yang kita hadapi kan. Segala yang terbaik hanya datang daripadanya, okay? Bersangka baik selalulah, insyaAllah. Semoga semuanya dipermudahkan urusan dan baik-baik aja, amin ya rabbal alamin. Baiklah pendengar semua kan, seperti biasa untuk hari ini sebab Pak Anson seorang, kalau ada ucapan ataupun info cuaca ataupun info trafik nak kongsi dengan Pak An, seperti biasa nak kena buat apa tu, macam biasa lah, boleh WhatsApp Pak An di konti di talian 012-603-0603. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
2: Tukar terlaluan laman web ni. Tak kat mana dulu.
1: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu, dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?

0: kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual yang sambil makan nak buat tampi atau tu. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kena lempar lah kolam tu kan.
1: Ya, potih-potih itu kan. Jangan nak berlari-lari kau. Cetan tu pun lari-lari nyuruh kau. Kau ada bantai, ada potih kan. Duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Tolak kan?

生死を伴い次第に全てを捧げ、約束の言葉を固く心に、たとえ何だろうと

darjah Celsius. Wow, jadi untuk hari ni kan je Rebu yang diramalkan oleh meteorologi Malaysia. Bukan hujan tau. Selalu kita dengar hujan panas, tapi hari ni je Rebu. Jadi mendengar semua kan, seperti biasa kalau je Rebu, apa langkah-langkah kita kena ambil kan semasa kita menghadapi cuaca yang tidak baik seperti je Rebu ni kan. Benda pertama sekali, minum ais cukupnya. Itu yang paling penting sekali. Minum ais secukupnya, dan kalau boleh jangan banyak membuat aktiviti luar. Apa lagi, kalau macam kalau kita bekerja di luar kan, kalau boleh pakailah pelitup muka. Itu benda-benda yang basic lah yang kita kena ambil tahu, dan kita kena berwaspada dengan cuaca je Rebu kan. Sebab tu, sebab je Rebu ni memang buatkan semua tak sihat. Saya sendiri pun rasa kadang-kadang macam nak demam, macam nak batuk kan. Kalau anda semua rasa benda yang sama, jangan lupa untuk pergi jumpa dengan pakar, iaitu doktor lah kan, untuk mengambil ubat ataupun buat check lah, buat saringan kesihatan. Itu paling penting sekali kan. Okay, jadi pastikan juga anak-anak berada di dalam bangunan, jangan terdedah pada cuaca luar kan. Kalau boleh jangan bagi anak main dekat padang dulu sementara ni kan, sebab cuaca je Rebu ni tak elok. Kita takut apa-apa hal kan. Yang kedua, sentiasa menjaga kebersihan diri dan kerap membasuh muka. Sebab itu juga salah satu tips bila kita nak menghadapi je Rebu. Sebab je Rebu ni ialah cuaca yang kotor kan. Jadi kita kena jaga juga kita punya hygiene. Basuh muka, basuh tangan, kerap mandi pun tak apalah. Janji kebersihan kita tu lah yang kita utamakan. Okay? Jadi yang ke tadi tu, yang kelima rasanya pada kongsikan ni banyak kan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Maknanya kerap minum air kosong. Dan terakhir, pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi kan. Kita lebih waspada kepada adik-adik kita lah kan, mana yang mungkin antibody tak berapa nak kuat kan. Rasa macam tak ngam je badan tu, macam tak kena je kan. Pergi cepat-cepat jumpa doktor untuk membuat saringan kesihatan. Itu yang paling penting sekali, okay? Dan yang selebihnya saya doakan agar semua sekali dipermudahkan urusan tau. Jadi kepada kita semua yang dah besar ni, kurang-kurangkan terdedah dengan cuaca luar. Tapi kalau bekerja, kena juga terdedahkan cuaca luar, pakailah pelitup muka. Dan jangan lupa untuk minum air yang banyak, okay? Teruskan layanan dalam Radar Pagi Negeri FM, hingga sampai bila-bila.

Gregory FM ingat sampai bila-bila. Baiklah, pendengar semua, seperti biasa, Abang nak bacakan info cuaca menerusi ramalan cuaca Negeri Sembilan di Meteorologi Malaysia, kan? Di mana untuk hari ini diramalkan pagi jerebu, petang jerebu dan malam pun jerebu. Jadi keseluruhannya cuaca hari ini adalah jerebu, eh. Jadi untuk suhu minimum hari ini pada 24 darjah Celsius, hingga maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

semua nanti pukul 7 pagi seperti biasa kita ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita layan dulu utama 7 pagi dan selepas itu bersama saya Badepan Asri untuk dalam radar pagi jam yang kedua. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan dengar di frekuensi utama iaitu 92.6, 95.7 dan juga 107.7 dan boleh WhatsApp pada konti untuk update apa kan info cuaca sekarang di tempat anda macam mana, info trafik ke ataupun mungkin ada ucapan pagi ni, terus WhatsApp pada konti di talian 0126 03 06 03 Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Berita seterusnya, luar negara, Jepun akan menghantar pasukan 7 anggota ke Nepal bagi membantu melapasti mayat mangsa banjir besar dan tanah runtuh berhampiran sempadan Nepal-China. Menteri Luarnya Toshimitsu Motegi berkata pasukan itu dijangka tiba hari ini. Mereka terdiri daripada pegawai Kementerian Luar, polis serta agensi kerjasama antarabangsa Jepun. Katanya 5 warga Jepun antara yang masih belum ditemukan. Sementara itu, di Tibet, operasi mencari dan menyelamat di pergian di Pelabuhan Jirong yang teruk terjejas akibat tanah runtuh. Menurut Timbalan Ketua Pasukan Tinjauan Penyelamat Keselamatan Kecemasan Kebangsaan China, Yu Jiangjing, lebih 30 anggota penyelamat terbabit dan operasi mencari mangsa, membersihkan lumpur dan batu serta mengurangkan risiko bencana susulan. Katanya 546 orang masih hilang di Jirong, manakala 16 orang disahkan maut. Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir mencadangkan pelan jahat untuk memindahkan secara paksa rakyat Palestin dari Gaza ke luar negara. Beliau berkata pelan itu menyasarkan 250,000 penduduk Gaza meninggalkan wilayah berkenaan dalam tahun pertama, diikuti baki kira-kira 2 juta penduduk dalam tempoh 6 tahun. Cadangan itu dikemukakan menjelang pilihan raya Israel pada 27 Oktober ini. Sukan bola sepak. Skuad bawah 19 tahun B19 negara bangkit mengikat Australia 2-2 dalam aksi kedua kelaikan Piala Asia B20 2027 di Vientiane, Laos. Perlawanan yang tertangguh 2 jam akibat cuaca buruk menyaksikan Australia mendahului seawal minit keempat. Malaysia kemudian bangkit menerusi gol Fadlul Hadi Zulkarnain pada minit ke-50 dan Izzuddin Afif Nazaruddin pada minit ke-70. Bagaimanapun, Australia menyamakan kedudukan menerusi Alat Abdul Rahman pada minit ke-82. Kepsa itu menyaksikan Malaysia mengumpul 2 mata dan akan menentang tuan rumah Laos Ahad ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari negara. Tiada lagi ahli politik aktif dalam TH. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

4 September 1983, Hotel Tanjung Jara memenangi Anugerah Aga Khan Seni Bina Terbaik. Pada hari ini, dalam tahun 1983, Hotel Tanjung Jara, Dungun Terengganu memenangi Anugerah Aga Khan untuk Seni Bina Terbaik. Anugerah disampaikan oleh Yang Mulia Putra Karim Al-Husseini, Aga Khan keempat di Istana Topkapi, Istanbul, Turki. Reka bentuk hotel ini berasaskan budaya tradisional Melayu Terengganu yang dibina mengikut corak tradisi seni bina istana tradisional Melayu Terengganu. Bangunan hotel ini dihasilkan menggunakan 100% tenaga kerja tukang kayu tempatan dengan memanfaatkan sepenuhnya kayu bermutu tinggi seperti kayu kapur, balau dan nyatoh dari Terengganu. Kemenangan luar biasa ini disifatkan sebagai satu bentuk pengiktirafan dan penghargaan tertinggi di peringkat antarabangsa terhadap kehalusan seni dan kemahiran tinggi para tukang kayu serta pengukir tradisional Melayu di negeri tersebut. Selain Hotel Tanjung Jara, beberapa projek seni bina hebat lain dari seluruh dunia turut menerima pengiktirafan serupa. Antaranya termasuklah Sherfuddin's White Mosque di Visoko, Yugoslavia, kini Bosnia dan Herzegovina yang diiktiraf kerana berjaya menyatukan unsur seni bina moden dan tradisional secara harmoni. Turut menerima anugerah ialah Skim Perumahan Berpendapatan Rendah di Medina of Tunis, Tunisia, kediaman Nail Cirhan Residence di Perkampungan Akiyaka, Turki, dan Pusat Seni Wisa Wasef Art Center di Giza, Mesir.

Assalamualaikum, selamat pagi. Kan bertambahkan saya Fana Asri dalam Nada Pagi. Ini adalah jam yang kedua Fana bersama anda semua kan. Selesai tadi utama 7 pagi, sambung balik bersama saya Fana Asri untuk dalam Nada Pagi kan. Ini Fana sorang-sorang ke udara kan. Tak sorang-sorang lah, semua ada ni teman Fana ni. Yang bawa kereta tu dengan teman Fana, yang kat rumah tu yang tengah masak-masak teman Fana. Ramai teman Fana sebenarnya. Okey lah, terima kasih kerana pilih Negeri FM sebagai teman anda di mana saja anda berada. Kau baiklah, untuk sekarang ni kan cuaca ketika ini macam yang pada update pagi tadi, di mana hari ini diramalkan jerebu sentiasa untuk pagi, petang dan malam. Jadi seperti biasalah kan, tips-tips kita bila menghadapi jerebu ni, jangan lupa pelutup muka. Mana yang kerja terdedah pada luar kan, kalau boleh kurang-kurangkanlah main luar. Yang kedua kan, pastikan bekalan ubat cukup. Kalau tak sedap badan ke apa ke, terus makan ubat, itu yang paling penting sekali. Okay, ataupun nak lagi best, lagi berkesan orang kata itu kan, boleh jumpa dengan yang pakar kesihatan kita lah kan. Jangan lupa untuk buat saringan kesihatan dan check kalau rasa macam nak sesama, nak batuk kan. Itu semua jerebu lah tu kan. Kita kena berwaspada juga kan, jangan nak ambil ringan. Okay, lepas tu jangan lupa juga untuk ambil air putih, air kosong kan, banyak sikit. Kalau sebelum ni contohlah kita minum 2 botol, kali ni kita minum 3 botol. Untuk kita jaga kita kesihatan, itu yang paling penting tau. Dan yang terakhir, jangan lupa juga untuk pantau adik-adik kita yang suka bermain di luar. Pastikan kalau tempat anda tu tak tebal sangat. Kalau boleh lah kan, janganlah kita biarkan adik-adik kita main di luar terlalu lama. Jangan biarkan mereka terdedah di luar terlalu lama. Ataupun lah kalau mereka nak keluar sekalipun, jalan-jalan ke apa ke, jangan lupa untuk pakai pelitup muka kan. Jaga kesenangan adik-adik kita juga. Baiklah, pendengar semua, kalau ada info cuaca dan kongsi dengan Pak An, boleh terus WhatsApp Fani Konti di talian 012-603-0603. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

menduga kita di mana kesabaran manusia. Dengarlah Nagori FM.

0: Anda sekarang sedang mendengar
1: Negeri FM 92.6
2: 92.6
1: 95.7
2: 95.7
1: dan 107.7
2: 107.7.
0: Negeri FM, ingat sampai.

0: Hai, saya Ziai.
1: Hai, saya Ziki.
0: Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah Taman Tahun Kejapah. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
2: 92.6, 95.7, 107.7.

bila Bella peringat semua kan, Pak Ni yakin dalam peringat-peringat Pak Ni semua suka menabung untuk tak. Ada yang tabung di rumah, ada yang tabung emas, ada yang tabung di bank, macam-macam lah cara kita menabung kan. Yang paling penting ada yang menyimpan lah. Baiklah, tapi sebenarnya kat sini Pak nak bagi tahu, nak cerita lah kan, nak berkongsi dengan pendengar semua. Untuk baru-baru ini, di mana ada satu kisah ni. Okey, hanya mampu tahan sebab ada wanita rugi sebanyak RM2,000 selepas duit simpanan dimakan anai-anai. Ya Allah, kesiannya kan. Tak ada rezeki lah tu. Difahamkan duit berkenaan disimpan di bawah almari. Itu dia kan. Jadi katanya di sini hampir semua wang kepingan yang bernilai RM20 kan telah digigit oleh anak-anak yang telah disimpan di bawah almari rumahnya. Maknanya kat sini pantau gambar kan, wanita ini menyimpan duit kepingan RM20 sebanyak RM2,000 di bawah almarinya sehingga dimakan anai-anai. Nak pakai dah tak boleh dah, kesian kan. Tapi di sini katanya perkongsian ini dibuat yang menunjukkan tempat yang diserang anak-anak itu kan, ada yang rosak di bahagian tepi, ada yang terus lopong digigit. Maknanya memang duit tu semua dah tak boleh pakai dah. Oh, memang dah tak boleh lah kan. Jadi katanya, assalamualaikum semua katanya kan, siapa yang boleh tolong makcik ni, jumlahnya RM2,000 duit simpan bawah almari kena makan di anai-anai. Saya tak tahu nak marah ke nak ketawa ni. Kata-kata rakan-rakan di threads lah kan. So bila pandang dekat sini, kebanyakan semua duitnya habis, yang tinggal separuh sekegat. Jadi ramai yang turut bercerita mengenai pengalaman mereka jugalah dalam threads kan, mengenai perkara yang sama. Bila mereka hadapi simpan duit di bawah almari, ada siapa kena makan anak-anak. Simpan duit dalam tabung pun, dalam tabung pun kena makan anak-anak kan, macam mana kan. Jadi tidak terkejut lagi lah apabila bukan makcik tu saja yang menjadi mangsa anak-anak, tetapi sebenarnya ada orang lain juga, ramai juga yang turut menceritakan perkara yang sama pernah berlaku kepada ibu bapa atau saudara mara mereka. Jadi seorang pengguna di threads ni kan menceritakan ayah dia juga kehilangan hampir RM10,000 akibat dimakan anak-anak. Sama kes seperti makcik tadi tu yang saya ceritakan tentang RM2,000 tu kan. Itu kerana menyimpan wang tersebut di dalam almari. Jadi sebenarnya untuk kita penyimpanan wang ni kan, kena berhati-hati juga kat sini, okay? Peringat-peringat semua, jangan kita leka, jangan letak di tempat yang anak-anak mudah makan. Kalau boleh lah letak dalam tabung ayam ke kan, tentu selamat. Kalau tak dalam almari ni, ya kita faham kadang-kadang duit yang kita tabung tu kita nak pakai kan, betul tak? Kalau emergency kan, kalau macam tabung ayam tu nak kena pecahkan pula kan. Tapi itulah, kita kena sentiasa lah ambil tahu dan ambil kira di mana tempat yang selamat untuk kita menyimpan duit tu. Banyak tau geng, RM2,000 kena makan anak-anak, banyak bagi saya, terlalu banyak kan. Tak apalah, kita doakan agar makcik tu dipermudahkan urusan, banyak-banyakkan bersabar, kuatkan semangat, ok, insyaAllah ada rezeki lain nanti. Jadi kita semua berjaga-jaga, berwaspada kan, mana yang sekarang ni ada yang menyimpan duit dalam almari tu, kalau boleh asingkan, letak dekat tempat yang lebih selamat, ataupun letaklah tabung je, senang. Ok, baiklah pendengar semua, teruskan layan Pak An sehingga pukul 10 pagi nanti dalam Radar Pagi di Grab FM. Ingat, sampai bila-bila.

Kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

Dia peminat sampai bila-bila ia berdengar semua kan ni. Pak anak, ingatkan apa pesan ke? Mana akak-akak, abang-abang kita, pakcik-pakcik, makcik-makcik kita yang ada kedai makan? Ha, jeng, jeng, jeng. Okey, nak bagi tahu di mana sekarang ini kan polis beri amaran. Di mana kes, ada kes scam QR kian berleluasa. Rugi RM 30 juta melibatkan lebih 5,000 kes. Jadi semua kes ini hanya dalam bulan Januari hingga Jun tau. Jadi kepada anda semua kan yang ada kedai makan ke, kedai pakaian ke kan, pastikan customer tu scan QR, check tarikh pada tarikh dia, betul tak hari ni. Lepas tu sahih tak dah masuk ke, belum check balik dekat account company tu kan. Sebab bila tengok sekarang ni, video di viral lah kan, di TikTok, di Instagram, di laman Threads. Jadi semua banyak je orang-orang di luar sana yang orang kata tu yang tidak bertanggungjawab lah kan. Scan QR tu ditipu, sebenarnya QR tu QR palsu. Kesian juga kan kepada peniaga-peniaga kecil kita kan. Yalah, peniaga penat. Last sekali kena tipu pula kan. Walaupun nilainya hanya RM2, RM3, bagi saya itu masih duit dan masih untuk mengira keuntungan kita kan. Jadi ingatlah kat luar sana, kita kena berwaspada. Bila dah scan QR tu, kita ada hak untuk cek balik. Biar lambat tak apa, kita cek balik dah masuk ke belum. Kalau dah masuk, baru kita lepaskan. Kalau tak, tak boleh lah macam tu. Okey, kita ingatkan kepada sesama kita semua tau. Sebab kita tengok ada juga baru-baru ni kan, Pak An tengok ada di viral di TikTok lah kan. Dia scan QR, scan QR dah. Contohnya nilai barang tu sebanyak RM10. Dia scan-scan tapi dia tak bayar dengan jumlah tersebut. Dia bayar dengan jumlah RM2. Macam tu pun ada orang buat juga. Okey, saya doakan agar semuanya hati-hati, sentiasa selamat dalam berniaga kan, tidak rugi insya-Allah kan, tidak ditipu. Itu yang kita minta jauhlah kepada semua itu insya-Allah. Baiklah, pendengar semua, teruskan layanan Pak An dalam Radar Pagi yang mendengar sekarang ini di 926, 95.7 dan juga 107.7 Negeri FM, hingga sampai bila-bila.